0: Telur manis, buah manggis, sari Marina Jara. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari tu.
0: Oh, yeah. Ini ya,
2: 3 hari tu. Jadi aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi tadi ni.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, kami tu, lelaki minta li.
1: Bukan nama cah. Aku rasa ke bakal kena wujud tadi cah.
2: Agai. Oh, nampuang minggu nyentak tadi pula.
1: Oh, duduk hat-trick tu kali tu ni. Nyak gibi.
0: Nama cerita dua minggunya kemarin.
1: Aku minggunya kemarin cah. Aku terpegah ya cah. Leban tajak di nadai cah. Ya, temu jadi laki cah. Ya, ya, on my side minggunya kemarin cah.
0: Isik. Ya. Nama hal tau bukannya deh.
1: Aku nak nemu nama kubah mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumbar reca.
0: Mesti bisa tak jadi tu. Nama saya ku.
2: Nama tak kenyadai. Nama tak kenyadai.

0: Ya, nemu amat ya. Tanya aku, psycho aku nemu ni.
1: Tumpia.
2: Ayah minggu je kemarin. Kita nemu nama nasib minggu tu ni, Cak.
1: Cita minggu tu. Lain lagi, Kak. Okey, bukan selama kita boleh buat SSL. Semua salah lelaki pagi tu.
2: Tahu.
1: Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami. Pagi tu nyangka kita ke belum deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu. Jalai tunjugah dia. Benung di seluruh orang ni,
2: ya. Ya.
1: Orang ke ngaga ART. Kayaknya buat ATM dah aku tadi. ART.
2: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu leca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu mesti sekedar tadi area dua luruang dijadi ke city luruang. Ketengah luruang. Ngemuntang lagi pengawal nyuruh jalan jemaya itu.
1: Jalan itu juga mesti tiga luruang. Dia itu jadi city luruang je. Ditutup.
2: Jadi sabar-sabar. Kita engkanya benuang benda darman. Bahwa jalan itu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya lebih si jalan alternatif atau ke jalan kelawang yang kebuka ya, Cak. Kena meh jalan puntangnya.
1: Okey nama jalan itu jalan ke hari Puak Mengeri menuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah. Namanya mesti cerita orang tinggal bilun 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
2: Okey, jadi yang kita nyangkanya ke mesti perjalanan di depan bilun, jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang report, jadi ada standby 2-3 jam tumu lagi. Mana lagi kita ngatik bilion? Hari kita kena tinggal bilion.
1: Mansi jam aku deh.
2: Mansi ya. Ambil tumu lagi. Meh lebannya meh hari 3 jadi 2 ni nyirah je, Cak.
1: Ya.
2: 2 kali nyau, Cak.
1: 2 kali nyau.
2: Okey, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL bekawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita hidup gibi. Ba ulah to keperangai laki ba rumah. Beri contoh sikit ya, contoh sikit, Cak.
1: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suara anak orang berumah. Nanti udah mandi. Selalu kita udah mandi. Kena tawil na. Tawil mandi. Kain mandi kita nya na.
2: Ya, udah kebelap lah kelebih lagi.
1: Dan kalau betul gak. Dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah. Atas bangku salah. Redai pengredainya salah. Aku pernah nemu dini patut kungkah ya. Lama dano orang lama-lama aku.
2: Nanti pati gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil atau pemudah kita mandi.
0: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilam ya udah agak keren pangai ya tanya nyoba saya ke tilam nanti udah tanya no ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin bakso ngang tidak ke laki tika empaluang kita tanya ke mana ya. Engkau terus engkau dalam beli kini.
2: Bah, engkau beli. Jadi nama penemu dari GB itu cuma apa cuai dia udah ya mandi nak udah ya belap kena kantula atau ketawil dari temu di pelapuai ke rengkah ya bah rumah raspia mana ni kena kade.
0: Carut pantai.
1: Ini makin orang sepianya nunya anak cak janda sepianya rumah janda
2: tahu dia tadi darah bugas
0: kati nanti aku ngagak kenyak deh bak mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagak tidak
2: aku dia nanya aku dari perasaan
0: nanti kenyak aku dari perasaan nanya
2: aku dari perasaan mau tak kerinya siapa engkau sepiannya kurang indah aku engkau kari
1: sepian oke lah mak dia gebi kami kengi jauh pengeredainya orang sepia
0: mak nama pengeredai dia pula nak boleh kena entau kena ya
1: nah awak kena penuh
2: awak kena penuh
0: lama ya kita lelaki
2: lama kita indah tu kadang-kadang kan bapak pengerai dari bupan membuat kena cak betul
1: ya ini yang pengerai harus pia
0: ya cara-cara magangnya nak
2: pokoknya Siti Ari contoh ya mau juga lagi contoh ya ke
1: buka bisa diberi ke Facebook tadi deh
2: ya
1: bapak pos kita dia kita tahu macam ya
2: jadi dia mau ke ngasuh kita karena orang muda ulah lelaki contoh ke lelaki pak muda ulah itu kena cak ngasuh ih geram ya ti yang nak sponsor ke jaku lebih meh ringat dan apa ya. Okey, jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Okey, dah tu lagi kami maca ya. Dan sebenarnya
1: ya, mari kita ngau lagu pagi itu Elista Juin Badu Cemburu Buta Gibi Gibi.
2: Selamat yang tak mudah ini kebuletes kuat.
1: Ya, kemudian panah gitu deh di rumah Indo Darah Spia Bilia.
2: Oh, di pancar terang di batang pala anu cak.
1: Iya. Terus gelas jalan kami.
2: Trio Pagi.

0: いか？Namanya Maya saya tu Tabara saya tambah gula nya mayuh kaki kayak baba yar ke kedai tu.
1: Wei, mai mang gula ampar dilan.
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Elan. Macam-macam penyakit taro tai ri gula nemu de. Kumai di mana make gula mayuhnya? Sakit nemu de. Kemi manis, kiris gigi, ngelik blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan tu datai ari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia. Disterian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
6: Why?

0: Ya, mulai kami baru bawa awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapir utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ayah kalau bagi maya apa itu ayah terik berpandua ke mimiki berdapur kia tak nadai nemu nadai meh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat kia bak palak gias kia ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebuh kita akan berbasuk ke dapur mayuh ke kita nyebut mereka bercuci ketung kisnya amat tenak nemu merbak aja kerak kerak ya ke mesti dia lebuh sudah bersumai kemi kadang kadang langsung hai tekang minya pan tahu bisik bekawa pi dia bisik laki kita bekanya waing ku bisik ah ko ya ya angeri bekanya ka
1: ah bekanya
2: bekanya
1: nami ya kat tra ina munyi ka ko
0: de mana ada mada tetra in de selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main ni cak boleh maya lipa-lipa babela kunci sentral no balan neng
1: mayu tadi atau apa ini pagi tahu
0: nah aku madah aja
2: contohnya contoh
1: kunci sentral jika jalan dia meh jika kia jalan ya
0: ini street mana kena cak
2: oh ini street mana
0: taruh hana apa nuke
2: oh apa namanya apa nama shopping komplek ni cak ya shopping komplek ke kelamaannya
0: ah mah ingat aku punya rendak mengen area
2: Elektra
0: Elektra
2: ni lah muka mulai ke pengingat maya lagi bujang sebab lagi ni
1: minggu baru mai topik SSL begini cara laki orang cek indah ya
0: mesti dia tahu dia laki dia menoy kayak lepak beritra dia tahu mesti udah habis dengan bini babak makanya aku bisa
2: mulai ke pengingat
0: mulai pengingat aku gak suka yang lepak kayak gak suka gini gini sebenarnya udah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: oke jadi Chase Stacy pagi itu madah ke orang lelaki itu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri berjemarinya sejam lebih aku ya 2-3 kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke gari ke diri ya gak indah kami ke bini itu gak mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki itu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suka aku diri pun salah cak pas aku amai aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak ke kereta mumpu di hari cara bega ke baju sesulit nandai ke baju yang keingin dikenal di paginya
2: oh.
0: 2-3 kali ke pansut giga baju mari baru dan nandai ke pansut giga mari bila sepiak nandai tak mak aku nanti aku dah ngasih sekali giga tu nama dinin ke mata adik dinin ke mata adik kurang anak aku
2: nah mungkin dilalai kutai menyakin ini ya
0: nah, kan yang kita laki giga cak itu hanya dilalai katu kamba
2: ya
0: asai di gibi
1: aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandung kahnya.
0: Oh, pedak deh.
2: Namanya rumah.
0: Lebuah kita nak temu kita kumai bisa rumah si Tai dak dengan tengkah.
2: Oh,
0: kaya mai.
1: Napa tu nemu lenyau kelire berumah. Napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki.
2: Tinggal di rumah si Tai ya.
0: Tinggal rumah si Tai.
2: Rumah si Tai dak ge.
0: Okey, uji mun ada jampat mai yang pun menjadi.
2: Gigi gigi tu apa thinking
0: kau nak? Kalau berthinking, pedak ada selip gaji kami ke laki berapa? Gaji ulah ngeluan duit rumah. Mengeluar cerita rumah aja panjang guna nama kita jadi jenjak kedua.
1: Nah ini mau inok buka kini tenyak kita melanja kita.
0: Ini menginok tu tadi kau melanja laki dunia kau dia tu.
2: Kopinya nyamai.
0: Oh, indah kau minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam.
2: Okay, dah lepas macam komen peninggal kita yang kebuka cerita pasal namanya. Ulah laki kan ngasuh kita geram
0: pian mengga kita laki anak lah nama nak ulah hidup ti ngasuh kita geram tau mengga dipadah ke kita dia
2: oh ke gibi celap lo
0: nyelap kati gibi dulu juga ngane mikrofon dak ya bayar ke keringat
2: lagu hari Ita Medin berunding panjang.

0: Why seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
3: W-A-I Kes culik tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai di sekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Gibi, jadi boleh contoh gini. Gibi, utai kang asuh. Namanya orang Wan Gram di rumah.
1: Okey. Tok macam ke berkena tak ke?
2: Ngede contoh. Minta contoh badimpu.
1: Okey. Ba aku baru bulan yang tadi aku amat Gram ngolaki aku.
2: Oh, okey okey.
1: Laban
2: aku terima cerita rumah tangga orang tok.
1: Aman.
0: Aiko aku gak.
1: Ngali buah di sali tau.
2: Itu.
1: Pulai aku gawak pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke skul-skul sepanah sepanahnya. Betrabu aja dia ni ke ulurasnya bak luar dia.
0: Dan muat aku nak mana. Bakal
1: posnya lah. Nyak lah aku geram mamat. Kak carok pampe. Ngai kan urat sesepiak ni ngak kita deh.
0: Betul ya di GB sebagai bini sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya ia benung belajar ke namanya modify kereta ni dia boleh buka bengkel ke
2: anak tahu kena tadi GB yang ke
1: nak melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh temu, nyakanya
0: boleh temu.
2: Lepas Siti asai ku deh.
1: Stres ku mendak utai dia.
2: Kedunya dia tu dah ke bisi YouTube, mereka contoh kedua utai cah.
0: Yeah.
2: Nyakah asai ku, nyakah julu ati balarinya tadi. Ya kak ngagak kereta dia extend, ke rumah jauh extend. Kereta pan oleh extend jadi limousine.
0: Yeah.
2: Nanti
0: ya kak ngagak kereta kita jadi namanya
2: limousine.
0: Caravan saja.
2: Oh kak, nanti kereta dia dah jadi limousine. Nanti untuk
1: kak kerbak, dek ngagak kerbak mana?
0: Uji di benar dalam store, benar store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Oning,
0: okay. Okay, baka oning. Okay, tanya cak. Kena tanya nyambi tu ibu rumah panjainya.
2: Tanya.
0: Nombek.
2: Tanya tambah lagi. Ini mungkin tadi kamu jadi pilak. Kini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Kamu tanya. Harap kita tanya uang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si koto inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang ke nanti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki atau bala anak atau penyadi sidak ya. Laban bukan nama. Kadang-kadang lepas meh ya beriga kau tak nak nemu. Sidak yang pun apa. Ambil contoh cawat. Tiap kali pulai mandi. Lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ke cawat.
0: Betul. Di kes lenyau garik tadi tu nah.
2: Jadi asal pulai mandi. Sigi tak. Nadai nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi beriga katanya.
1: Sigi amatnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si tepauk deh sebarang lacin
0: tersat
2: tersat nah,
1: ngaku dia ke kadang cawak laki aku entua menyedia
0: nang awaknya Gibi kena cawat laki kita hebat rumah sepihak
2: yang rumah ke depan dah
0: yang saya masalahnya
2: hanya baru pasai mahalnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampen. Sekali
0: benda. Anak cacawat baru mas pihak. Rumah jalan mas pihak.
2: Bandung pengedai gari. Namanya bakal cawat lagi aku. Dia bertahun di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu Gibi?
1: Ya, mulai sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tau pasal pemesin nombor satu laki ya.
0: Uji
1: laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu. Bukan ingat.
1: Bila tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera, bantal, puak, selap tilam. Nak atua mana lalu meletua apa ya. Jadi guys berapi kami nak tahu bisik minyak ke lalu bersih ku ya.
0: Laki
1: ya
0: lah.
1: Laki ya.
0: Ish.
1: Kan ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
1: Ya tu cukup kak bertukang tau ke ngeripe bergagak ku tak bakal laki ku tu. Dia udahnya udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja ya nyom aja jai age laban dua ini ni kan jadi nama ke seluai ni mekanik ku dah nyak pengepam jaman jaman kami dia age ni tiak mai dia udah repair ya tadinya ya mesti tukar pala pamnya ku ya meda ya nyak men pe udah tukar ya sama bakal nyak men tau kena ku ya nyak nyak pernah sih kita kelakinya
0: nah kurang kurang ya ya bisi effort
2: effort
0: gibi
2: lama sih tidak nama ku buah putih kerja laki itu selalu pun tancak lama moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya menung ngerja utai lagi dari kita ke ngerja ngagak utai nyong gak jadi
2: tinggal sih dah aku ambil contoh dari kita laki itu kadang ngambil ngadu payah memunyai kekes tu tadi dah ngadu payah zaman benuang di magas panah jaman ya. Ngomong magas tulisnya kau jadinya lagi induk dan moral kita lah.
0: Nyalah. Empat nah, moral ni tak jadi.
2: Ini kan ada utaja baru magas aja. Kau jadi. Kau dah ada nemu kerap apa kerja bedau semua bedau. Udah lama kena.
1: Dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Baka namanya anunya spana dia tadi. Patut ya di ulung impan.
2: Betul.
1: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya.
2: Nya
1: meguna. Uyu jem palong ku gayam. Sana.
2: Okay. Nya meguna kita tu jadi laki bini betul cak.
0: Betul.
2: Kita ngurang ke utai ke nadai. Baka contoh laki ngemerah ke semana ade kan nyimpan baru.
1: Ya. Apo ngai masuk ngawak bekenya.
2: Dia kan ngelap ya.
1: Ngadai ya kok nya. Apo nyinya di kuli king aku terasa-surai deh ya.
2: Bah nanti kita ada temu si Tanjo. Nanti siapa untuang. Nanti ke
0: untuang.
2: Untung. Ha, boleh ke gegar yang berkat tanyuk.
1: Nanyuk utai seduai deh.
0: Okey, lagu hari Lydia dulu. Jerak apa yang jerak indai.
2: Terus berdagi tawa. Trio pagi, semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamar sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang puluh kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikan tipan kita. Nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Yo pagi SSL, pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir bukan orang nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi peningat kita hari mana limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak. Jadi cerita yang berkawan oleh kita mesti dua ya kakak disebut ya.
0: Nama cerita rumah,
1: ya. Experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi bakih tadi duduk di belakang macam. Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Laki namanya laki duduk belakang dia driba.
1: Kereta ya, jarang kita nak tidur pun kereta, kita kan duduk sepeda. Otomatik kita duduk belakang lah. Jadi experience ya lumayan main bakiah hanya tadi. Padahal bakiah tadi kita kunyap makai utai cak.
0: Danya
1: belakang kita udahnya tadi udah ke kunyap udah kan nomor ini ngawa halmen sampai hari rutin ke tempatnya cak tu selit aja belakang kerja nyebutnya babla dashboard dia.
0: Aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta adanya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu, lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mandi ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rindu melapui ke gari atau melapui ke
0: kain mandi.
1: Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman anak sekali melapui ke kain mandi batas silam ya. Aja satu udah ke melapui
0: pelapui ke meh atas TV
1: atas silam atas TV maya nguri yang mega geram gak mendapnya dek ya. Maya berapi kalau bagi maya nguri ikan dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tu tinggal.
0: Nengat anunya kawa nengat ambil pala ikan.
1: Nah persis kena rantu yang nanti nak makan pala ikan dia.
0: Pala tinggal kan.
1: Pala tinggal dia antang dan kayu papingai temu tinggal dia kenyang apa. Habis sih kurang kenyang. Kalau dah orang kenyang lagi bi.
2: Aing mah orang berkenyak.
1: Ciko ada ya contoh.
2: Adik ni pelawak aku.
1: Aku nak.
2: Mbak ni ngenangnya.
1: Kayak dalam sejarah aku makan ni kalau nak legend lah.
0: Terus tu. Ngomong minyaknya ya ruang.
1: Ngomong minyak. Terus selalu kaya kan ingin tinggal aku tayo lalu ke tempat lagi dek gibi.
2: Ay, tak rasa ay.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu penyelai nanti apa itu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke peti ayah sebenarnya berdiri ba muap peti ayah sebenarnya mesti berlima minit ya berdiri ba muap peti ayah sebenarnya namun nama kebuah aku
1: tusat-tusati aku cak
2: tusat siapa kau ayah
1: tumu nukang-nukang peti ayah nyalu berdiri lama nyobakah kau menyembah peti ayah.
0: Nah, kau bisa tergiga menyana.
1: Selalu ya, Cak. Laki tu nanti insting ya, tau ke? Jiwa ya. Ia kamu muka ngebak, tadi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah munamu kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kita risih dalamnya. Ya, setiap ya, Cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atang ya kena getih pejabat persis kena serindu ngebak di rumah macam ketegal kari keluangan.
0: Iya, awak kecelapnya.
2: Cari rusak lah. Kaya yang nak kak zaman sebulan 4-5 ya petayat nak cukup.
1: Jadi ni kalau ngebak petayat ni.
2: Ngebak nak berjenjam berkenya.
1: Cuma
2: baik berkenya gila pengawam berkenya.
1: Kamu ni temu bisi hobi baru ni ngebab tayar yang berdiri di kerikil
2: lama nunggu. Ngaku tepuk laki ku dalam percaya.
1: Kamu memang ya laki ni kata tepuk dalam percaya.
2: Ya mak galak lah yang nyom berjenjam tanya buka nyom ting kemunyi utan ya.
0: Kumai beri karan kena hidup percaya.
1: Kumai apa nak sebut lagi ni? Kau percaya saja. Percaya nanti suah dibuka di geria nak kenurun ca. Lalu Siti nak celap gini. Nak celap gini. Nutupnya ya nyawa nyedut baru kosak karanya. Kalau mulai ke temperature normal lagi temperature aku dah di sekitar bab tayar. Cuma di badan dia nak mesti nombor rencak. Badan dia kita ngeset nak. Nanti kurang harinya. Ya lu ngepam baru mainnya. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan.
0: Ya.
2: Ayo nemu mak dek.
1: Aku tu
0: biasa. Ya selalu ngepam tayar diri.
1: Dia nak nemu aku suak.
2: Ya mau tak aku tak dek. Ngai dek dengan aku nuduh dan berkenyak.
1: Aku suba mada akademi mada ke kerja sesko kek tengah ini berapa kami mengkaji. Nyak kami nemu. Bukan kita ini muka-muka utai tidak nemu. Muka-muka utai tidak. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya kita ini muka utai ini muntah baru.
2: Nemu amat
1: Maka laki dia berada nama kubah yang ngebak keretanya. Lepas you sing kajian.
2: Kajian kutai.
1: Dek, pama keretanya amai mesti tanya urana depannya dek. Tengok laki dia. Sok pembas dia.
0: Oh, dah mesti owning lah. Tengok dia mendak kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami pun laki di depannya.
2: Ya, nala beli ya. Nang owning kutai kubai dek.
1: Siti gari perangkat orang Indonesia cah. Look down my balaki.
0: Yeah.
1: Nanti mereka sukan kali. Kalau look down my balaki laki.
0: Yeah, patut ada mereka moral support. Ke kami bisa motivation. Nah,
1: pakai laki dia ke benong ngubak kereta punya kau deh. Urut dia bangun dia belakang nak dia kopi. Nanya ngalu ke dia ke dia beli ke dia kolomi. Ya, wai empat dia wai ke dia mendak dia. Perasaan lagi ya nyak benar benar mau ni sih.
2: Mu.
0: Okay, dah berasa kita nyata ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu.
1: Ya, terima kasih juga kagaya nih si nanggai pagi itu tak gipi. Lepas sudah meri perasaan kagitu hari cah. Nur maju ya pagi itu.
0: Oh, dia nak ambil hati, tapi kami maju hari pagi itu.
1: Tapi meri putih wasih.
0: Kena kita kagai kebenar ya.
1: Oh, lepas nak
2: ikam putih wasih, putih wasih.
1: Hari ketiga.
2: Kadek madah kami kino tu. Malut down kita lah, datuknya motivasi kan?
1: Motivasi betul. Lepas hari jaku-jaku kami tu merangsang ni, yang pas kini merangsang ni, tiap hari rajin gini nurut kopi as.
0: Yeah.
1: Lepas kau nemu nama kubah ni ngai di rumah, lepas ni yang mendarat lagi ni ngerituk kereta.
0: Ya, mat ah. Tajap begini pan GB, tajapan perangai ulah orang laki itu kadang-kadang suah kita geram. Kan kami laki itu sayau ke kita induk ke mana.
2: Yang harap kena ada lagi masa dalam bak siap bilik.
0: Nyanyi nan masuk campur kan berdua, dicawat buat baru mas pia nan masuk campur kan berdua.
1: Nanti pada dalam rang.
0: Oke, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa pagi itu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya ila kami tiga nyurut ke dari Ari Studio Patrio pagi.

Si Satenda dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam, pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau, nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak, sepengudah gereja St. Thomas Kuching, didiri ke dalam tahun 1859, batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama, ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegatnya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang, tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur maung. Lalu bunsur maung tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trinian nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok lo menenang?
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumuk. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri.
4: Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uleh ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu ari YFM.
10: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
11: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
12: Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balau Kaban Konsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih hari siling atrium kemanah di ayam mata kalen kisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk Bala Kaban Kusil Negeri Dewan Undur Makai Undur Senayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke mayu penegak etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mang ke kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung Kuala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
5: Why? 912. Why?

Pahang Sarawak, lagu kedibai Jacqueline Huang Peninga, lagu dikenal ke Tengepun ke Y912 kita ke pagi tu bak pagi hari 4 serito 15 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai tim SSL pagi tu tadi, Nancy Nanggai, Tok Kebi, Stoughton James ngau Ken Michael yuk kudah bugelangu kita hari pukul 6 nyentuk ke 9 pagi tu tadi ya. Lalu nangkan ketuk peninga bahawa Y912 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke pagi tu kita ya ke diau di Serian boleh mendengar ke kami ngena 106.9 FM serta magak di Kuching 101.3 FM. Kelimpah harinya kita magak boleh mendengar ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Klik ke pagi tu peningan. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandar Raya Kuching lebih lagi bak Jalan Peramli pagi tu peningan. Gaya hari kami cukup yang manah di Lewadin, panas hari di Lewadin. Pihak maga ngarap ke hari di menua kita manah bakal ke sarito peninga ya. Ikan nyedi anak ingat tucum anang kurang peninga pada garis pia tucum wai. Ikan dikenal ke tengah pun ke pagi hari 4 kita bakal ke pagi tu. Pemegak ngaki kita nyangkanya baru dah ngir pagi kini pagi tu tau ke baru aja ngepun ke pengawak kita ke pagi tu peninga. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Pemegak ngaki kita nyangkanya benung ba rantau tau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke datai ba doya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu peninga. Okey, jadi tu sum program kita ba pagi hari 4 tu peninga ba jam ke cerubah aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info tau ke berita. Lalu ba jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat bergulai ngau Daniel Steven ba program Galeri Y. Lalu ba jam kita ke penudi lagi 11:30 pagi dia kita sama balap mendiang ke tanduk program Aram Mansang berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bahawa Y912 nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningat. Terus boleh jalan dengan kami tu lagu ke di baik Jacob Reza Jauh Noan YFM segulai sejalan.

0: pagi riwayat.
1: Mereka ingat tak kecaruan kesuah hagi dia di riaja meh nak berjaku, nak tunga. Di siku buat dapur, siku buat pangkian ke kena nyeliah ke diri hari ke petalat. Nya celaf ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tu.
2: Nadai ngumuk pangan diri.
1: Nadai ngumuk pangan diri. Banyak tadi. Nemu celaf ke diri. Tang semampai mengungkit. Nak ingat ke belamanya.
2: Ya, flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai, aku Priscilla John Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM Channel Astro 871 Live Facebook TikTok Podcast Instagram Twitter RTM Klik serta Manyu Agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Pecah kaca, pecah gelas. Lagu ke Dibai Intan Bayang Peninga. Ujung ke jam kita dia tu pukul 9.42 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru ajak bergulai dengan kami buat YFM tentu ya buat Y912 ya. Tu mari kita berhati ke berita ya ke bisik dibaca kutub Peninga. Jadi pengawak nguji mayuh macam barang kontraband berungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia udah muju dipuntan ke sedadu Malaysia ba serikin tumu pagi kemari ya. Jadi nitiah ke penerang Arisel Operation Media Division Pertama Infantry Malaysia Regimen ke-4 Ko Amo Diraja tip jalai ke Op Keris Parang udah muju tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua Ngelawak alu pejalan haram garis antara menua Malaysia-Indonesia urung pukul 5 pagi. Jadi pengawak merasa tertemu ke perengkap pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di mayuh macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ti nadai ngembuan documentation tak ke dokumen ti sah ya. Jadi barang ke dirampasnya nyengkaum 2450 kartun insap, 2 itik telepon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandiak ya. Jadi semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk upis polis pelilih bau ngambil ke atur dipatut nangkan kenya uliah di pejalai ke. Lalu berita kedua tu Peninga, polis Kuching sudah ngetan ke 20 ikut orang ketegau mayuh macam penyalah ke berkawut ngau dadah berop tapis khas ke tembok diatur kena ke ensana ya. Jadi kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ketiga ikut hari sidaknya ditan nitiah ke Seksyen 39A bracket 1, 5 ikut ditan nitiah ke Seksyen 12 bracket 2, lalu 12 ikut lagi ditan ke ngena Seksyen 12 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ya. Jadi operasinya Peninga diatur bak penglama 3 hari di Kuching. Jadi polis mega bisi ngerampas 6.08 gram metafetamin ngau 35 mililiter pencair di pelabak ke ganja ya. Jadi semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih 7,000 ringgit. Okeynya tadi duit berita dikongsi ke aku dulu ngau kita ba jam kita ke cerubah ba Y912 tu lagu ke Dibai James Ruai dua ati Siti Pengerindu dan lepas tu lagi bisik lagu ke Dibai Jen Cumai Induk Darah Sugu Tinggi dan lepasnya lagi peningat dia kita sama belak mendeng ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven YFM Y912.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kita ada tu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, pediati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, WiFi.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita berkelai baru bak galeri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bak galeri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan dari ketir. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Ati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi pukul lagu kami bawa FM. Kami ke sekali tu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali tu sempama Ibon Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih bak hati. Ya, DJ bisa mengangkat lagu baru, ngingkas ke diri, udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama itu, serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita ada dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather why kita ke minggu tu.

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Entah titik rindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM, segulai, sejalai.

0: kita tiada menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita tak tolong angkat kotak lho. Kali kaunter, beratilah.
2: Minyak masak paket,
1: aulah.
2: Banyak juga kita beli. Lalu si ingat orang lain, si boleh macam ya. Ada...
1: Ada apa eh? Banyak juga dari kereta itu.
3: Why?
4: Why?
3: Why?
5: Bila 12.
6: Bila 12.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjaring. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kedua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kenyum baunya deh. Nah, wah pansut baik baru ke dapur.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Berkongsi ke Iko Berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
5: Penuh riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuhan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
5: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Miskin tau ke berta, lagu ke Dibai Rozi Mila Peninga. Dulunya tadi kita udah mendeng ke lagu ke Dibai Intraband Retai ya. Lalu jam kedua tadi Peninga, kita udah bergulai ngau Daniel Steven ba Galeri Y nang ya diungkup nanti hari 4 pukul 10 pagi ba pengelama sejam ya. Ok, jadi ba jam kita ke penudi itu Peninga, mari selamat pagi sekali lagi dengan kita ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi itu ba Y912. Tentu ya bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi. Jadi tu Peninga, mak kita berarti ke indeks pengamah angin di bagi menua kita Sarawak di tu ya. Dua kena menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti tau ngerusak ke pengerai urung ya pukul 10 pagi tu tadi ianya bagi menua Semarahan 153 IPU, Serian 121, lalu ba menua-menua Kebukai tikas pengamah angin ba jalan ya pemersi ya. Okey, yang tadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia upis rampak menua ya nakak pukul 10 pagi tu tadi di bagi menua kita ba Sarawak di tu Peninga. Okey, jadi ba berita ke nangkan ketuk Peninga, Menteri Pemansang Orang Indo Nembiat ngau komuniti Sarawak KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu 224 ikut anak miat ke ada di Sarawak direkod ke Ukai peranak menua ya. Jadi patang ke buah perkara tu jadi ianya tikah pindai ke ndak diregister tau ke ndak diaku hari baru undang-undang Malaysia ya. Yang madah ada di Sarawak na automatik mari status jadi peranak menua Malaysia ngagai siku-siku anak mit ya. Tejak penpiak nembiak ke bedau bisik status peranak menua agi uliah bersekolah berpanggai ba syarat ngau prosedur ke udah ditetap ke. Jadi KPWK bekerjasama ngau upis pengregister bangsa dikenangangkat ke pemati hati berkawal dengan register tikah tiksah serta dikenal mantu indai ke nadai dokumen pengelola diri ya. Jadi kerjasama tu maga nentu ke dokumentasi nembiak mit ke ditemu tau ke ditinggal ke diatur nitiah ke undang-undang ke bisik dia tu. Ok, ya, tadi sekedar berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu Peninga ya, dikunci ke kungau kita bak jam kita ke penudi. Okay, ada lepas tu lagi kita bisi lagu ke Dibai What Mid Bapadu Nyawa Ngau Max Bertebu di Mulut Belemata di Hati. Tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke Dibai Jimmy Nyayeng Sunyi Nadai Nuan. Udahnya dia kita dekat mendiang ke program Aramansang Siti program ti di keluar ke Daniel Steven hari YFM Iban di Kuching. Lalu ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu Peninga ba pagi hari 4-15 hari bulan 10 2026 pukul 12 tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tapi terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Miri ba awak ngela tengah hari.

0: Duh, pagi rewind.
1: Mereka ingat tak kecarut ke suah lagi dia diri ajak meh nak berjaku, nak tunga. Di siku buat dapur, siku buat pangkian ke kena nyeliah ke diri hari ke petalat. Nya celaf ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tu ku ya.
2: Nadai ngumuk pangan diri.
1: Nadai ngumuk pangan diri, menya tadi. Nemu celaf ke diri. Tang semampai mengungkit. Nek ingat ke belamanya.
2: Ya, yeah, flashback. Kita yeah. Itu anak-anak berkenyak.
3: Ananda, mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badan, gelemak basinuan, hari kemerasan. Kaban tidak disadangan mentah, kadang nyak mekemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tu adituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bahawa program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis Petanam Tupik, Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang kat sekali itu, kita boleh ngaku Lee Hendrik ke alam minggu aku dikamai. Kita tinggal ke randau aku, ngau siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan mesin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penantai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Belina Mujuang 96800 Kepit. Ngau tahu aku ngelukkan wan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak pun sih ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tahu bapun ke projek ngagak ikan masin hari ikan semeh alu keterubah ya kena dikena nuan jadikah pernah type mesej bakal ke dia tahu.
1: Jadi maya aku transfer gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan yang agak kubah ria pasal kubah ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak ada terubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit. Sedangkan Kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, pengada, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabuang pihak muka dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit aku terus nambah ke penemu ngagak ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga
0: kak kerja tau ulian nuan madega madah nuju pada peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tau
1: ya jadi laban projek tau punya aku ya kerja tau agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jako kami dia tau aku main kena sistem home base lah gagak berumah jadi kita itu dijual lagi dari rumah rupiah mereka dijual apa peringkat kita ya kapit ditempu lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat penikan untuk segikan mana banyak ada ya penikan segikan main kapit atau popular pihak aku ikan gagak itu 3 itik saiz jadi nanti kita yang berdak bermarket penjual aku mau 3 itik regal lah ya ke 400 dengan 520 gram setiap regal dan yang 520 ngagai 700 gram setergal. Jadi ke dia tu ikan tu bisalah murah bisa orang supply dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah menu tu tergal. Jadi kita ngai agak keluai pelama market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
0: Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cerita.
1: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke segi disambung aku dijual aku bermarket itu ikan masin semah. Jadi nyata dari aku bisa kena mengalan ikan masin mengalan dan nyata dari ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak. Kita mendapat stiker ke lekat aku ber produknya lah segi tiga-tiga ikan tu lah.
0: Tapi bekal ikan kebuka itu yang dengannya di gagak bekal muncul bekal yang ada ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin dari itu.
1: Ya ke dia tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah ke dia tau ya aku buka aku beda uji tang aku lebih fokus ke duit itu leben siti dah semua ya ke dia tau duit itu kira bisik stok belama lah aku
0: ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah tadi nuan pun kena orang anjong yang gini nuan
1: ya ke dia tau bala kaban kita hari ulu nganjong jadi tiap hari 6 sedang nganjong aku dalam 3 guni 4 guni kaya size kaya guna aku jadi tau kesimpan di perusahaan ke mana-mana simpan ke dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nasi ikan fresh
0: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya boleh nyadi boleh nyadi ikan masin kalau penjual berapa hari ya
1: sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai disedut cila aja lah disedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamai masih ada udah masuk asaya penuh dah steady. Lepas ni nanti dia gagak, dia terkelenyak, tergurian dia punya, ya mumpai nyadikan masin, lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari udah dia gagak ya, baru ya boleh kumai dia nyadikan masin. Ya, lepas kita yang gagak ya boleh ngur garam. Jadi stok tu lepas ya ikan empat, ikan datang ikan enam tu simpan, jadi aku gagak ikan enam coba, masuk ke tadi kita namanya password kita retes lah stok lamanya. Jadi bila dia agak dalam satu siko seminggu, satu siko mandai kita tentu ya kan. Kita hanya agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia mama.
0: Jadi tadi ya nuan milih ya ke ikan sepat jadi ke ikan sendere ceri-cera. Laban ya tadi rumah kita itu mayuh stok ikan semuanya aku buat dari non mil ya.
1: Ya, ya betul. Selas. Kini itu stok ya segi agak bisa. Ah. Ya agak bisa. Lepas ya. Sirah kayak nganyuangnya pen selalu telepon oleh kongnyo sari tau oleh kongnyo tapi aku selalu ya benar enam lah sedar tu masuk juga abak aku bisa nak aku prepare nerima banyak kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kerja saya tujuh iko kira supply tetap aku hari saya tujuh tiap kali saya macam ngai ikan maya air besar dari kurang gaya kan nyuruh saya maya air mana gaya maya gaya nyuruh tapi kira tau setuah available punya ekor baru tu kira sampai bisa
0: pokoknya ada kebanyakan tadi enam tadi tiga guni tadi ST guni tadi berapa tadi bisa guni tadi tak
1: iko ya lebihnya ke 6700 ya 80 ke 90 iko seguni
0: seguni kuliah dong ada berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenaan wan pengudah ya nak ke dia tahu
1: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri leban kos bukai ya kira sekali aja lah baka chiller kita mesti kak bisa peti ais kita mesti kak bisa dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bisa, bila bisa tentu masalah aku tadi nyedia tentu dalam 10 ribu cukup ya kan kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru ke datai kalau kita beli vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamin ke harga 400 lebihnya beli aku bikin set jadi nak membukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai amat benda tu
0: sudah bisa beli
1: sudah bisa bantu saya dalam dia tadi chiller siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita mula bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min aku boleh agak mayuh kira dalam seminggu dia orang minta 100 peduli aku nak 100 ikut.
0: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya termasuk modal atau modal kita belikan ya. Belikan dia tadi yang ini kaum nama karan kita punya bayar elektrik kita
0: ya. Lepas ikan tu pun berkuam sen nuan.
1: Kecil-kecilan tu aku enggan jadi kunci kena lah penyenak mah yang wah aku jadi bisa
0: 25 hari nyawulian nuan lapan yang tadi lain lagi ke angka lapan yang tadi baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo ke dijual mayo ke mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita tadi kemarin ke projek tu ambil lah mania tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran.
1: Ya, ni kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kami. Jadi semua kita ke berdagang, saya ku bekerja macam apa muka sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sira di pertanian, jadi bisa ke untung tu, untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi bisa segi dah nggak kena dia makan.
0: Apa ikut ikan kau dari gagak nuan jadi ikan masnya tu? Tahu ke tadi leban nuan nyawa ikannya dalam plus tiada si ikut nak? Tapi ya bisa 240 ada kah ya 240 ikut ah.
1: Ya. Utai tu leban kita berjual tu kita muda market. Bila bisa pengerami bah market bah menua kapit itu bah pasal lah lebih ke pasal kapit. Mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu. Lepas segi mayo segi laku ya banyak pihak aku tuan. Dan mayo udah neri mayo ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu. Seminggu lepas si tidak punya agak quality si tidak punya agak tu tengai kayak nyu temerah bah market jadi nyu nak mana hari segi marketingnya. Ya aku penemu kau lah.
0: Packaging non siko ikan sitet packaging plastik ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau. Jadi ikan tu tadi datai rulunya dah bersih. Cuma datai itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. serap semua ikan ikannya, tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik tengah kalah kemarin, bisa kemarin secara detail tuan buat perbuatan sekuenya. Mayon dia regular medak, macam sidaya medak tu itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
0: Ikan itu ke ikan ke ratai ke dianjong bala sida supplier yang diwan tadi ikan yang segi dah protek ni ya ke free don punya protek.
1: Ikan tu ratai segi dah protek, segi dah bersih. Cuma datang itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab aku nggak kalah.
0: Harga berapa? Selalu
1: Ya ke 400 sampai 520 gram nya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
0: Ah
1: dua dua itu harga lah, Jadi untuk pengetuan kita ke baluar ke ninggal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi kagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk di kantunya mai ke digoreng dia masin. Usai ge pihak ya.
0: Ini indoor luar nganjung atau kenyual ikan masin ke dia do eta berapa anggaran hasil untung ke bisa dulen luar dalam kandang sebulan ambek ke bandiang. Nanya.
1: Ya ke deto cara marketing age kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngiga dinino ikan masin tu kesatu jadi kedua leban kita inyo ngena media sosial de tuan engkah ko buat Facebook engkah ko buat status tu ke jempat men jadi bala kita bakucing atau dah mayuh nemu ba mintulu pemayu dan nemu pihaknya jadi sira tu bila nemu ai kakapit ke kadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihaknya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersangga
0: atau cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya,
1: tamah maka aku selalu ngambil peluang maya program besar ke maka dia agak kita tahu lah SKS Sarawak aku sayang. Jadi nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pen aku ngambil peluang. Jadi ngagak but ataupun aku numpang but orang.
0: Anggaran hasil untung ke bisa dulen nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cecet.
1: Munyi ku aku leban uta itu nanti ku agak mayuh-mayuh age ya. Nanti ku ngagak mungkin ke kota 50 ke satu siko seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 siko seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 siko ya kerja 50 ya tuan 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300 ke 400 siko sih bisa lah break kita nanti average banyak leban bisa kemarin ada yang tengah bulan
0: Cik Richard ulian nama dengan bala peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerjaan nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan vacuum sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni
1: ok jadi leban bunyi aku madah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu atau aku bisa bawa bukai jadi kakak ngadu ikan masin untuk kakak malam jadi ikan tu dipasut kita repeti ayes kira pukul 8-9 pagi simpan dalam box jadi mula repotu jelmai kita setengah agak melah ikan tu tadi udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan baci lah jadi kita tu agak maya malam minyak aku manah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku agak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kualiti ikan tu berga
0: malam nikah tepuk orang tadi dalam cilat ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
1: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua timbal cilat jadi ngare proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dari celut sedut cilatnya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dinyalakan ke stiker banyak aja prosesnya banyak tadi simpan buat cilat dia baru nanti orang beli ya tiar beli 50 ekor terus anjuang tiar beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
0: Encik Richard nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tau
1: Ya, itu bahaya mereka saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabung pian mega bagian kapit. Oh. Leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak perlu daikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantuk aku mantuk segi belanja lah beli chiller.
2: Oh.
1: Dunia tadi beli bekium kemasa. Oh. Mana mat bekium tu.
2: Oh,
1: tambah mega terus agak labeling.
2: Oh.
1: Labeling dalam 1500 pin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas aku tahu kemudian tahun ini tahun kemarin 2025 makanya ya. Bila non mohon tersubat ya
1: kamu aku bisa ngagaikan masih itu tahun 2023 tapi punya aku ya di peda-peda saya dulu kan maju ya. Kena amat kena ya tu ngagaikan masihnya jadi 2023 hujan tahun bisa saya ngagai aku
2: ya.
1: Okey mendak saya proses ngagak niat aku agak bermat-mat punya tahunnya sedang ngisip pum lepas itu tahu punya aku ngepum.
2: Oh.
1: Jadi 2025 pun tahun saya ada tayi terus mereka bantu lah.
2: Oh. So nak kakak lihat tahu ya ke perengkah antara Cila dengan Bekium ya betul
1: ya, ya.
2: Ngau ya ke
1: labeling
2: labeling antara 1500 ya. UIT
1: kadia tahu leban punya aku ikan masin tu leh mereka menolak bisa cerita.
2: Oh.
1: Kelimpah hari popular ngau ikan semaidu, ikan purau, ngau budi bahasa orang kapit, ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku. Jadi kira tau aku ngagak tu pun berskala sederhana. Jadi bes ngau jumlah permintaan. Jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara bersaing. Kita yang punya kekuatan maka bisa bantuan macam ngagak sitik kedai. Ah. Awak kaya semua orang tak kapit ni buah telefon aku agak nuano prosesnya dia mungkin kita yang ngagak my gap.
2: Ah.
1: Agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan Jawa. Ah. Oleh Jawa ikan masa tu
2: saya cila nonton oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard.
1: Sekali ngagak ya nanti ya penuh cila tu boleh 500 satu saya tu.
2: Oh, okay.
1: Dengan aku bisa cila siti jadi ya ready untuk dijual cila siti nyen.
2: Jadi bekium nonton ya jadi berapa penyapa ikan boleh tepuk
1: ya kena beri sila tu suba aku nak bekium main tarik. Ya ke siti ya dia 5 minit nyedot memunyu. Baru ya siap jadi bila sila yang beri bekium kemasyar tu dalam masa seminit ya boleh 4 ikut sekali tu sekali
2: Oh.
1: Cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah ada sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Oh, jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di bekium
1: mua air mua angin ya nari angin. Oh. Maka kita kena bekium kita nyam ya. Oh. Disedut kita angin dalamnya bersih ya.
2: Richard, oleh Nuan Megak kongsi pada kepala peningkat kita nama kursus atau pelatihan kami bisa dipelajar ya ke amat merik Nuan Pademu ke Silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Dato.
1: Sebenarnya utai itu berpun dari minat.
2: Ha.
1: Bila minat aku mendak opportunity yang bisa aku ngagak jadi mula-mula sebab orang sigi narai merik khusus.
2: Ha.
1: Tentang aku mendak peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di Kangau lah kedai tu ok di Kangau ni ngana tu nyuka ngau orang nolong mereka khusus.
2: Ha.
1: Peringkat dia tu lah.
2: Ha.
1: Ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisanya dan jual pertanian.
2: Ha.
1: Pakai grupes kemarin aku diberi selai setengah jam.
2: Ha.
1: Nerang ke belah mayu apa kini kita ngagak ikan masin.
2: Ha.
1: Dan nyak makini kita labeling lalu pian ngagak makini kita market ke. Nyak tadi nyu kunci aku dia tonton kau belajar dia tu.
2: Oh. Anyu nuan mari.
1: Ah, anyu mari
2: ke cara penemu ngagi
1: bahasa ikan
2: masin. Rawak oge umum tadi kini cara ke bukan nuan tu bidang nuan ikan masin ngagak do ikan masin dari ikan semata kini cara awak orang kini ngagak tadi. Oh, kesilian nemu lagi lah dia tadi yang cara-cara.
1: Ya, betul.
2: Oh, latihan, nuan pun terima latihan hanya setakat tu. Lama dan tak lah.
1: Lama dan tak.
2: Oh, lama. Tiup-tiup tanam. Tiup-tiup tanam tu apa kali dengan kau?
1: terubah hanya baik berumah gare maya agrokop hanya ba tawau tu tadi
2: bisa
1: maya jepang pertanian lepas saya kongsi ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kena kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan menjadi sosio ekonomi dengan pintu kita di Muno Kapit tu.
2: Semuanya ba Sita Kapit tu mengah Muno Kapit.
1: Ya ya kita tu Sita Kapit.
2: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek ke dadunuan gato awak ke datai ba tingkat ke jawa ge jemai hari la.
1: Ba to besaina perambu besaina tingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu ge. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku tak kira kotak. Jadi entah ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan untuk oleh ya, kerai ataupun kerai. Awak semua proses sedia dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was beli.
2: Apalah menjual lah.
1: Apalah menjual. Lalu bakal kilang nung agak ya meh. Kira-kirai.
2: Peto, lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari first tanam dari kebisi, bak labeling packaging nuannya tadi.
1: Iya kita to home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah, udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya. Home base to, kira home base. Tambah mega jadi munyi kekumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai hari menua muka tu kan
2: umai
1: nanti kita buat tahai menua limang jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing bah nama kebuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kan memasai kita muji ngatur awak bisa market bah market tersang dia awak ke sisi gerai sendiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa maya mahal ke bisa patut awak kau tato jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
2: Ini normal dah yang pernah tinggal kita nanti siapa ya kau ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meliari nuan terencer cer kata nuan kap kunci ngosi dah teri bekal ulen nuan kunci apa social media nuan mau telefon nuan ka perintah kerja apa cer cara.
1: Terima kasih ya tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemuai ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemuai kebukai kak nemuai oleh-oleh ikan masih semah. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu kami nyadek aku lah aku mbu Richard ananya lau nomor telefon 0331 0598758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
2: Oh, kata aja ya?
1: G-I-S-A-N-G. Gisang.
2: G-I-S-A-N-G.
1: Kapit.
2: Kapit. Tok, social about
1: FB.
2: Facebook.
1: Mayuah. Page ku tak mayuah. Boleh ada berkaitan ikan masin.
2: Jadi, apa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke kak nombor ngusi ni lagi pasal berkenaan dengan ikan masin lagi agak ikan semuanya tu boleh. Kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. Tok, tahu ke lagi? Facebook page Gisang Kapit.
1: Ya, betul tu.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Peransang nuju balap dengan kita ya ke Benung atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Ngepun Nirek jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makanuan
1: sekali lagi ku merah ke bala peningar ke bisa ningar radio kita kelemah tu. Jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi ana malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang leban anda kemai orang food security. Anda menteri asas tani dia tu kita baik tu cukup nama pernamanya
2: bekalan
1: makai saya pula segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas kau yang kaya RM5 kaya RM10 tang dia tu balap peningau aku benda macam nak cukup 50 kaya 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi memang kerami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari boleh jual. Bisa keduanya 2 hari pun nerengok gagak lah kami hari ketiga kami makai kepala. Erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai. Jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara, membantu negeri, membantu pemilih dan pun rezeki income, ada rezeki penatip misi. Di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian, nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah. Jadi aku tu terik walaupunnya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya. Jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia sudah datai. Jadi menua kita tu penyum majak mayuh temuai mayuh perami datu. Jadi kita kebisi minat pertanian ana malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung baik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabaku. Jadi anang-anang lejo jadi ini kita ibu ni kita balaya baluar dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian kau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari menua bukai.
2: Jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak kata dia tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih dah tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih dah ya tadi nama ke petai misi nama apa nama ngau penemu sih dah empo nih. Motivasi kedua beri orang tadi ngarah petai datang ke balap tinggal kita tadi yang sosial tadi ngeriang ke semangat sudah tadi awak ke sudah tadi boleh berjalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Genuan Richard anaknya Lau Laban dari awak takkan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningah, ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu, ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang tanam, petupik, dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny. Ba berita tengah hari hari 4 15 bulan 10 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telang Usan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sidak ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempuang Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditagak diatur dalam pun bulan 11 tu ilah. Penemuainya megak diatur alai nerang ke juluk hati orang mayuah ke diau bak kena menuanya nyengkawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansi bekau ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak timindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk dagang temuai ngau pemindah kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine ngau penglikun ICQS. Berebak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano dia tu barengan endu ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar pengelandia bidang teknikal serta nentu ke bala graduate tak mudah lagi boleh pengawal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya megak berguna bendal dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tip mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro megak minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agik lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia uliah nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisik ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon tinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dekuman tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti ari cara dikenang uliah kelisin. Berebak ngaunya ke kanan menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kanan menuanya lalu nadai udah diterima. Dato' Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah dengan cara nyedia ke peluang gawa ngau program pemansang kapasiti.
Nyenaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai ngau pula program kami dari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkar jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pengesai
1: punya megak jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, semina bawa YFM Miri selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri ngelat tengah hari sehari itu mungka ngelat tengah hari darah Iban Cina ethnic transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur sih tiada nama ya.
3: Iya betul.
2: Nama kita be.
3: Iya gaya tirim foto semampai mana to anjir mana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemanah gak tau dah neng exhaust tapi selain
3: exhaust tu nak boleh kelari kata tadi di jepang leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh kata nanti exhaustnya rusak dia mat kap jaku tidak lunggar exhaustnya udah
2: mungkin ni kau ngika penawa exhaust tu mana lagi lagi mah kena habis kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa mai bala peninggal berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jako sarito menjako perangsang sarito nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai oleh diseliah hari kebuah nak oleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari itu nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyeng kaum sidak ke semampai dirimpu biak belama ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ke ya. Ya, ngumai biak laban pelabak kau datai nama ya ialah baru nuan betul ga tak kerja kau belas dayu kenuan ialah
3: ya
2: laban datai bu umanya nikes nike ya hati tu nas sampai biar ga
3: ya betul tang kita mesti kena cara bukannya kena tadi apa na laban munyi kurang nanti kita sampai nama tu tadi
2: yang menuai ke diri
3: ya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak ga penyakit datai ngajau na ya
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, nah, sigamat. Tuah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudai dekatnya di bas kedan luar. Malam di sana hujan ngarap putai tu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandar raya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuan ngapan deras 10 hingga 20 km sejam.

0: penghujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 ngagai 1 meter peninggit, lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi begini aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperinang nginjau berangka jarup featuring Slavia G, ngirai pengrino YFM
1: Sekolah Sejalai.

0: Ya lagu ngirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebenarnya tu orang datang ke berita ke bisik di kirim bala peningat tapi ya. Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisiknya di api lama kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1:10 minit ngali hari. Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Li Abdullah madah ke mansa desa keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansi di baruh Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peningat ke benua mandiang ke radio tengah hari tu nanti semak kita benua driba mansa bak kandang gentur orang peniau atau ke perumahan atau ke bas sekolah pepis perintah nak laju nak ya. Laban kita nak nemu kadang-kadang orang jelu kini tak pansut menyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda blind spot tak kena kenyat
1: betul alapan kadang-kadang sidak tu ngenyat maksud ke dia di jabana jadi tajak penama pendapan ponyon ti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah atau ke perumahan munyi ko di jabana tadi ti ulah lubah lah
0: laban ba sepamanya jalai penbone atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul jadi kami ari wife Mary mari penyindo atilah ngai si das bilik di menanggung atau sah tu tadi.
0: Lalu sebengkai ke berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinja tu jinuan mai berita tu ya.
1: Oh jadi siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga, ruang bilik lenyau retah tengkira. Jadi ini dia kepenerang hari upis bomba Sarawak. Api nyadi pintu lumur 4, 5 ngau 6 dan dari penusah berbadi nyawa diripotka. Jadi 11 siku raban bomba hari BBP Lopeng ngau batunya. Dianjur ngesah penusahnya. Jadi api boleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk bapalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Iya.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih lagi lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisa nulu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi bahasa ya guys semua bala peninga lebih lagi ya guys bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai ti mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah halain luo diau anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekali mata tentu ke tali karam tak ke waya kita maruan mana dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur sekali kita hilap belamaya kita nesang padam ke api sebedau api madam ke penghidup utai pesan siruk tu hari aku pegawai bomba tinggi dua Henry ada juga hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia begulai ngau YAM Miri.
3: Halo semua, aku Alex Puan terus bergulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: lagu hari Richmond Ucung Mabua Pengrindu. Kalau ngasai ke bekenya be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenya bana.
0: Nak data dia ke?
1: Nak.
0: Sida flow, sida hanang ke kala ke ngasai ke kenya.
1: Iya, kas dua kala kami tu. Nak ke sampai mabuk pengrindu tang sida iyo tu. Udo ke mabuk pengrindu pedak ko.
0: Engkau balai iyo buka ya ko nak meh.
1: Okey.
0: Sudah tuang natai ke Jakob San Berat ke tengah hari tu. Balai bombang ngau penyelamat lu tuang. Bukulai ngau miri crude well terminal. Ngau mga Petronas cari cari gali sendiran berhadu dah mujur ngatur talimat simah to nama panda simah to nadai gade padah ke nama panya to dai abi di dinasti hotel miri kena negap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyet industri ketuai BBP lutung Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis ba baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya kelas bengkah pengawak ke bisa diatur apin ayanya kemari ya.
1: Oh, jadi kita terus ngunyai pesan ke bisik di kirim di YFM Kuching agak kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau muai antu balu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews Jantun anak Barau tau ke Jantun anak Buga. Jadi penguat ngetah sulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 lalu ngetah sulit ngau muai antar balu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Lubuk Antu, Angker Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Serian, Kuching, Bintulu, Miri serta ke pembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upak, Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di Siliet tahu bertelepon ngagai anak niang pu, inya Patih Jantun. Anak Barau, inya Jimmy anak Jantun, 017-574-4616 tahu ke Liza anak Jantun, berkosong 010-590-4316.
0: Ya pesan rabat ke Siti tu data dari Lilian anak layang tau ke Dalian ya, madah ke anak ya Bajang anak Lalin Bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke laki Sopiah anak Jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 Barumah Niang Pu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu niang dekat di kubur ke bak pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala niang ianya ke bambelayan di Sukuang Lubuk Antu Nyemungan Sekaru Tintiang Lalang Uang Panjai Ngau Pandak Sebangki Panjai Ngau Panah Bintuang Sermat Bara Bui Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban Kucing Sibu Bintulu serta di sebarang alai nuara diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 tau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 tau ke Supiah anak jumput ngena lumur 019-874-0471.
1: Ia nyari pesan ke Siti tu pesan rabat datai eri mujah anak rantai madah ke apa ya rantai anak akun. Ianya rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbalam mayu di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelapai Seratu kena 15 hari bulan 10 ianya saritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena hari lima nyanyi pergilak ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Biju, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu antebu mendas dua buah rumah bajau dua buah rumah tuai rumah dulah nanggas lau tuan rumah misi meling ulu lau sungai berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah tinting ringka batu tiga engkudu dua buah rumah sungai anak pimangat pelinggung dua buah rumah banding linga ngau rumah unung tinting berang ngau kepembayan kenglala niang rantai anak akun. Jadi peneranti selia tau bertanya ngagai mucah anak rantai berkosong 13563 7551 tau ke Jessica anak rantai berkosong 112-906-8127.
0: Ya, pesan rabat ke Siti Tau Datari Garu anak acut tau kapai lumung madah ke bini ya Elizabeth anak ngan Elizabeth anak ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth anak ngan dekat di intu berbalam mayu malam hari 4 dan yang malam tu barumah geruka batang jasa daro dekat lalu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 10 2026 ba Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ni di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak ba Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang ke nak ulih dirintai ke ditau. Mayang intu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat dianjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke ngelala niang indai sidainya Elizabeth anak ngan tau ke indai lumung dia pinta datang ke rumah geruka anak jana batang Lasa Daro. Penerang kasih lihat tau telefon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke Dubai Minwa ke Bendaya YFM
1: Sekolah Sejalai.

0: Ya, jadi nampung baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan. Ini pesan tu datang dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau kecap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya. Ini anggun tau ke Jonas anak mawan. Tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyenya Joiners anak mawan nyenya Joiners anak mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyenya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyenya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti sini tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todata area Sabdikan Pengulu Riji Anak Go Nujo Kaban Belayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggu Ran Lacau Bangkuang Kara Empilik Ngau Megah di Sungai Besai Ngau Kaban Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 ini pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di Anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 ini hari 6
0: ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di hospital Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemega Menua Komuniti Sepuruan Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalip Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua Kampung Melayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, Kampung Melayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua Kampung Melayan kenglala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat di Anjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5 jadi penerang ti silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan kata sulit tu ada tairi ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi pengawak ngata sulit tu dekat di intu tau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 kampung sawang jalan melekun kapit pesan tu ditujuh dengan Kaban Belayan ke ngelala niang indai sida inya mbak anak danguh mak anak danguh jadi penerang kesil ya kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari celenga anak asun inya celenga anak asun pengawak ngetas ulit ini yang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya yang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Inya arinam tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit inya ni yang Dunstan Burai, inya Dunstan Burai. Jadi kapal melayan ke Lalang ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Inya kena 17 hari bulan 10 inya arinam jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya tu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, begini meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebelah nyingkang lagi program temuai minggu tu. Atau jako pesan ke penudi, pesan rabat tu datari muri anak pantau. Muri anak pantau madah ke Indaya, yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu ditujuk lagi ke Bambelayan, tinggalala ni yang yud anak singkia. Ianya upo anak singkia bala hari ke diau ditapa di jungkong empelanjau melugu e ngam melugu b melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua ke Bambelayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai. Jadi ni yang dekat di mayang anjuan ni yang tu berada ditetap ke dito nganti peratai balah kaban belayan. Jadi penerang kesilia tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-83-63294 tau kang agai acan 014-2061-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelembang ianya niang duan anak kelembang. Jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya limi wil berkusung 017-473-3437.
0: Ya, jadi hanya nak kami doa yang datang ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindang diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada yang apa ya?
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita nggak ke balap nih, ke Merwan atau ke Puah Hamada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa YFM Miri ke tengah hari itu.
2: Mayu bala peninggal kita, ukai seminat di radio bertiti tu atau mun agi nyu datai gato 200-300 lebih orang meni yang tu DJ
1: mana. Mayu cara laban itu mayu macam platform kena orang milih meni yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita mai bala peninggal nih ke Kumairang Gemar Radio. Radio digital online 24 jam. Jadi Gemar Radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi bala peninggal kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngage RTM klik Ninga ke Gemar Radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis pengerai di Miri. Selamat tengah itu nama berita.
3: Ya, teman ya, terima kasih ya. Selamat tengah di megang guys, ya, noi.
2: Bertemu
3: ya,
2: baru kita.
1: Ya, datai ke studio di tu. Udah tentu bisa info atau ke berita ya, ke dekat di kunci ngebala peninggalan atau ana. Ya, ke tengah hari tahun nama na topik kita tiga.
3: Jadi dulu mari selamat ngale hari ngah guys dua sekali lagi. Serta mari tapi bahasa ngagai ke tapi bahasa ke besai labang udah ngelalu ke penatai ngagai konti bakal ke sari tu. Lalu mari selamat ngale hari megak ngagai semua bala peninggal ke bisi mendiang ke YFM maka ke ngalih hari tu. Jadi bakal ke sari tu aku Hilton anak Jawa inya siko pengari hari upis pengerai pelilih menua Miri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
1: kau kita ibang eh iban gelumut
3: ya
1: Jadi nama nak teka di kumarang penyakit demam campak atau ke gelumut atau dah tuan?
3: Ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit atau penyakit berampit kesuah nyadi. Ngagai kelebih lagi ngagai bala namit. Jadi penyakit tu ke dibai virus measle atau ke igi penyakit gelumut tai deh.
2: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu deh. Yang rampit nyak nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menya. Ya. Okey, titisan udara ianya hari mulut, angau hidung. Hari orang ke bisik ngembuan ningkit penyakitnya lah. Maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih. Nyadi nyalai nanti ana mit au ya ke bedau bisik nerima tucuk bisik serta ngagai orang ke namanya bisik terdedah lah ngagai orang ke bisik ngembuan ningkit penyakit tau. Sida ana mit tau bisik kemungkinan lah ke orang au tau ke mudah lagi kena rampit, beres demam capek atau ke gelumut tu.
1: Mekni kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan.
3: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus measle atau ke demam capek atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ke tabien yang ketinggi lah, demam yang tinggi atau tabien ketinggi. Yang ke nomor satu. Kedua ya, ya bisa ruam ke orang, ruam atau ke rayang lah batu buah, batu buah ya. Ya, ya dinya bisa batu. Ya maga bisa namanya berinsa atau ke selesma ke orang deh. Ya maga ya bisa mata mirah serta berair lah, mata mirah berair atau ke dalam bahasa ayahnya conjunctivitis ke orang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igi penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam korang dah. Jadi sebedau 4 harinya ngau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai sepengudah ya pansut rayang tak ke ruamnya teh.
1: Jadi makanya aku tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kaki ya dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Lagu aku dah dipilih dalam playlist kita sekali itu Buja ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ingat ke pesan tu dulu seberau Merina berlagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih kepada bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendayang ke temuai minggu tu. Nah, Tuan Helton ya. Engkau tua tu mah bujang ulu sungai itu nah.
1: Au, semina tua ya jangan nih. Au, okey. Mari awak tua ya, besar itu.
0: Okey, semina tua ya. Engkau kami tua.
1: Okey. Au nya jaku orang Balayu nyau, okey. Au jadi nampu baru randau kita cerita nih. Malam minggu jadi cerita kami sebuat dekat berkongsi ke sitik. Sitik penyakit tu yang demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan, jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau tang tajap ya ya maga tau ngasuh komplikasi lah ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tadi kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey, pian maga ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya, maksudnya tadi kurang immunity ya, ya immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka okay. Dini belum ya retain dari tuan
2: ya. Ya, ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Tadi kumai orang pneumonia. Udahnya, oleh maka jadi jagitan bak untek ya. Jagitan bak untek ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega ulih ngujung ke bisik cirit birit. Jadi kes kebalat age tau ngujung ke bebadi nyawa.
0: Nda tau ngambe nama tau mesti ka serius ga kita tanya tau muta ganti semana bisa kena rampet penyakit tu nah tuan ah.
2: Ya.
0: Nda tau sambil lewa munyi ka jakok Melayu mesti ka berubah lengkas nganyom berobat ne. Lalu bekeni ka cara ngubat penyakit demam campak atau ke gelumut tu dah tuan.
2: Ya nangka ke dia tu bedau bisa agi bedau bisa agilah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gelumut tu. Tang bisa beberapa perkara tau digaga kena ngurang ke pemedis atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh makai ubat parasetamol atau penadol ke kita deh. Jadi tau tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena ngurang ke tabian doanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nya tau ngemedis ke mata ngam belalak atau ke ngirup air kecukup lah. Hanya antara cara kena begini kena ngubat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Awalnya di tu tadi tuan, bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Awalnya di penyakit demam campak atau gulumut tu ulih di seliah. Awal nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi MMR. Tadi MMR to ya M yang pertamanya adalah measles lah. Ke demam campak tadi. Dia M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dia situ ada ke R nya rubella. Jadi to bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin to diberi maya anemit umur 9 bulan. Enggau maya umur 12 bulan. Nitih ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah. Asal kita dengan jauh anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti sudah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah. Kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal kedai terang nanti ada lah tuan lah.
2: Iya iya.
0: Jadi nyawa datai bau jaran lah kita tiga tuan. Jadi minta tuan nama

0: atau nyimpo randau kita yang natai kerja kola laus kelagi yang lagi mensemayu senentang penyakit lomu atau tadi
1: ya jadi jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ingat ke tengah hari itu bahas tentang penyakit demam campak atau kubi lumut itu keterubah ya aku lalu ngelalau ke balapai paindai ke bisa anamit kita mesti namanya pasti ke anak kita boleh tucuk vaksin atau ke boleh suntikan vaksin MMR atau tadi nanti nyemak bedau bisa nerima tucuk vaksin kita tahu datai ngakai palan pengerai ke damping atau ke semak ngau kita diau au ngambil ke tucuk vaksinnya tadi ulah diberi apa yang mengenai itu nanti ngakai kita sikit nalai berbayar ya. Jadi kedua ya ngakai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu kita dipinta kerintian ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit yang palingnya tadi sebab 4 hari 4 hari pemuda rayanya kita kerintian 7 hari lah ya jadi ke penudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah sama nyaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tu okey nyaja
0: ya terima kasih ke penerang tadi peninga tuan ngambil ke bala peninga boleh info ke mana kena sidak napi penyakit demam campak atau gelumut meh lebih lagi sidak ke lagi bisa anak meh tuan ya jadi ke penudi tu kita mengawal langin jauh Mary Camilla lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi apa ya
2: iya betul jadi harap ke perinang meh
0: nantinya datai tujuh mimpi terusah nama
2: terusah kalau mamau nya udah
0: kalau mamau mimpi itu nah oke terima kasih sekali lagi tuan
2: iya terima kasih tuan harap ke kita bertemu baru neh
1: terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu Gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke Meruan bergulang yang kami bawa ngelah tengah hari ke tai ke tengah hari tu Nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yeah. Mai bala peninga berarti ke sekedar hari pengawa atau ke program ke udah mujur diatur jadi itu pekit Belanda main bola jari yang megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngah 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngah hari sukan negara 2026 ukai seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang megak kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngah pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kau sekolah ngah komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, nyadinya situ program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai ngari Sukan Negara 2026. Jadi tu mereka tapi pucing agai balan biar ba SMK Long Bedian Baram tu biar innovation artificial intelligence atau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petroscience Renggat menua kena hari satu yang tadi.
2: Lagi nengah innovation SORT timnya anggak sistem ti uliah ngala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tok ke ngiri pemerti ati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisi sedikit ngau barang eksklusif hari Petroscience yang tadi.
1: Ya, jadi pekannya dia pasuk 40 ikut nanti ya, dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli enggak megak orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi pekannya kedua bengkah berita ke ada baik tuha perhati ke bala peningah udah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu hanangkan ke promo tu YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban Nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke Mangkuk Datuk Dr. Pungwa Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bak gelanggang futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana ganti sida kemenang. Bah register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penranti silek tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket balumur 013-812-1920 tau ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1 balumur 014-220-1917 tau ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2 balumur 012-995-3495.

0: Ya, pokoknya aku lagu dari Gabriel Virus Louis aku
1: tiap malu. Nama kebuah ya kemalu deh.
0: Kalau bertemu orang kebakannya nanti.
1: Oh, bekeni uji narang ke kategori ya dulu.
0: Dena berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanto fokus nanto bisa nanti rulian nanto.
1: Kayak nama tu dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumbai diri hebat, lebih hari orang bukai. Jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau kena ke nama tu ulah mensia kebakannya
1: ya kok bisa bayi doku si bisa terkena ke mensia bakanya tang tip baka aku muni kok tadi leban utenya semina orang ti lamak lala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngelak ke aja lebannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nunda ya nanti semak ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang enggak jadi nanti aku ngau mempama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyekurang tu tadi penemu ya lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedap mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke aja meh gitu
0: ya nada ke pengrogina be
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tu berarti tak ke menilai siapa ke segendang amat nemu tau ke amat-amat
1: kelala kita hebat ya.
0: Okay, jadi tuan nyingkang agai program nama tau
1: motivasi
0: bukai nadai motivasi dia nadai
1: lah
0: agai nama tau temu suara pemimpin tau ke nama tau Sarawak Mansang kita ngincau Menteri Besar Malaysia ke bisa udah mantai ke budget 2027 apin lama kuda kita sama belan ingat tau.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, EYFM Miri, bergulai sejalan.

Ari maja besebun, angin maja kamah. Sebun angkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tedi sinta nuan maya enseput, nya ulih ngeruga pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ana nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebuah nyomaja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebuah engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, hari kami bawa YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Keterubah tadi Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Aweng, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya, ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun bak pengerami makan lemai bak Dewan Suara Marudi kena hari 6 yang tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Dr. Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang megak bisi nyuak kecek agih belanja projek Miat Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang megak Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke 100 Pihak Megah Dato' Benatio, Pihak Megah Pengari Sekolah, Pengajar, apa indah yang nembiat sekolah sama belak bising latai ke program tu.
0: Jadi, makanya aku sepengkah berita ke debai itu berarti ke bala peningat ke ngalih hari itu. Jadi, tumu mimin ke tuah, nadai temuai roh kita inon ke
1: sana. Iya, sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari, imadah ke. Iya, mungkin janji meh. Sebenarnya aku kan ngumai sikup penyanyi kita itu bilang, kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tang ya laban artis kita Gwen to laban ya agi school hanya di tini tia to tadi tiga kali kudah mai ya tang tiga kali to ya nak uliah ya, tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uliah mai ya laban ya kayu orang miri jauh penata ya risibu
0: belat ni atau ke belajar pematih pengajar di Bintangor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang datang diri dengan miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tau ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Ya. Jadi tadi kita dah diperintah William Awen Janji Tinggal Mimpi tau lagu retro mega tau ada pengerugi tu anak
1: jadi. Ada pengerugi.
0: Ada pengerugi tu anak jadi.
1: Iya, nang sigi amat. Iya, moye ko flow mai wah pada itu nama terugi.
0: Ya. Mereka tinggal mimpinya, tinggal.
1: Tinggal we.
0: Ada pengerugi
1: nak. Nana yang suatu sati tapi kenya.
0: Okey, WFM.
1: Ya, segulai sejalai.
0: Ya, udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Makanya meh cerita dalam lagu narep ngeroge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi dah tau lagi tu nyingkang agai interaktif wai bisa tumbuh mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mirai FM ngam ga batiti tu am ga mai bala peninga tu berarti ke mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantian bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penalaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penalaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh. Yeah. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu hanya di program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh berbayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% jadi ngagai sida ke mohon tu tadi sida semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% jadi sida tu tadi ke mohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 jadi siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul okey semina di mandar tang ulih di mega di penalaman ya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai nian atau ke munyi kurang sampai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebelah kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah kurang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy tu tadi jadi nanti betul nanti tip silik tu kita terus atau terus bertelepon ngagai Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300 88 3111 tau ke terus ngelawak website sida empu ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tau
0: ya ke bak nuana bak nanti subsidi nyambung karan
1: iya nyambung karan
0: menua pesisir jadi aku tertarik nanti buat inisiatif pendidikan Sarawak tau ke bantu bagi bala anak Sarawak ke nembiak sekolah me. Jadi tau minta buat pasar kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. And jadi bantu komputer River percuma denya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai bala nebiak ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya. Jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi myWWS.yayasansarawak.org.my. Kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan pasukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelemparannya mega bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita sih menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur nampuan pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke sudah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba university Sarawak ya. Jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tua terus merina bala peningan ngo lagu ku dah di sedia ke ditu udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai
2: angin gua mindah ke Bukai ditu aja me kita bugulai ngo geng dobi dini age bawa YFM miri me wai.

0: Ika Saiful.
1: Kuninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan uleh mending ke radio angga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, bukannya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih megang agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continental 2025 nabi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peningah kita menyangka WiFi miring kena ATM klik. Bukai semina WiFi miring memang WiFi mega 34 station radio ATM kebuka.
2: Iya. Nabi ya. Lona tu mega siti aku mang petuang ati menang. Aku
0: memang petuang.
2: 2024 tidak salah kau.
0: Ya jadi juara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita diperhati ke Maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betung.
0: Ya, bayu bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap kok.
2: Nah.
0: Lawan persembahan sudah artis tu, creativity sudah
2: bayu
0: berguna katanya punya lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: senang kita berarti ke Maya Bapuan Adoni atau belagu Rita sih merti cerita dalam
2: cerita
0: persembahan. Udahnya pula Rita sih lalu nikah atau kemelah pinang.
2: Iya. Amai lawan eh sih tak ke kawak di tasik dia pula lalu rame lalu jadi.
0: Kumaiku bini Doni mama namanya olo-olo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita bergah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Ya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Jadi enggak bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu ari Dominic J 311 mada ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mada ke selamat berjalan ke pengawal. Ke siti tu ari May Mary Milsik, Jaku Ribai ditu mada ke thanks for sharing YFM Biri. Madah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
0: Maya.
2: Oh, terima kasih ya. May Mary ke Siti tu bisik nyapa tua dia tu Ken Lucas. Madah ke selamat petang go ya.
0: Okay, Lucas kita di
2: tambah. Okay, Lucas itu. Okay, ke Siti tu hari LC madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggenuan. Tu bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di salon goyah ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak salon sikit dah lama gawak salon berdi lutung dia nya.
0: Terima kasih bunga cantik. Hilang ngiga.
2: Hilang ngiga aneh. Ke Siti tu hari Watza Gus 77 mana selamat ngelih hari ngis tuai. Hujan kami di Baram lemai tu. Neh kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celam mimin mantep ya.
2: Iya, jadi ke Siti tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti dah salah aku. Sini. Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis.
0: Amelie.
2: Ya. Ke bisinya apa tuan itu?
0: Dan merajuk aman nanti naik pun.
2: Merajuk aman eh. Tuan di Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Beduan Agi. Hari... Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita cukup artis, cukup setia dengan ketua ne.
0: Artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cartaknya Langga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ne. Jadi nguing ngelah Facebook atau hari Belinda Sutia, mada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pak Mali. Kena merindang semua ti benda-benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu kau ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagis tuai, minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Beduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu, baru dah ngetu atau pesan sejam.
0: Hujan renyainya, hujan memesai kanya.
2: Iya. Jadi kita hari Nora Piling hari Petunia, panas kami di Petunia, minta tebah ke lagu hari Stella Philip, Duruk Pengrindu nuju ke kawan aku, Seri Enti, adikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau, Nisa Kandau, malah kawan ke Bukai ngau di Seloi, Seratuk Marudik Miri, ngarak semua gerai-gerai selalu. Okey.
0: Tu sangat berduru pengerina. Tu nak baik.
2: Iya, mat ke dan aku kau me.
0: Sebab rendah memang kita ngi. Iya. Kenet. Kenet. Ngau siapa tu? Erika Joseph.
2: Iya.
0: Lia. Engkau ada bisa nama Lia. Kenapa Lia Rita?
2: Nasib okey Erika Lia. Iya.
0: Solo kelolo. Iya. Erika tu artis cetaknya lama gak.
2: Iya, betul.
0: Okey, WFM.
2: Gulai sejalan.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph nama nak berita pemada baru Erika datang nah bisa ngerekod single ke baru kini tau ke begini kan Nabi?
1: Ya.
0: Bisa kalau bertemu ya.
1: Bisa bertemu ya sarinya tang nak ke tu tadi madah diri bisa single terbaru tang harap ke bisa. Bertahun tu ni nemu.
0: Ni Kenneth dah tuan tu.
1: Kenneth dia tu bedau bisa. Bedau bisik singa terbaru Kenneth ngau Erika. Harap ke suai bisik berita mana tidak datang bertahun ni lah kita remo ne. Okey jadi nampu maru ne pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu oh balak nama tu ne nak minta lagu bujang kenyalang ku ya ne. Okay, ke situ tu Mac Winnie, kau ya, hi DJ, aw selamat tengah hari mengganuan. Tu Ari Bel Rina, mana ke selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bel Rina. Tu Ari Rose, nama berita kau ya, mana berita kami doa hari itu. Tu Ari Andrew Ibi, pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau, ngarap ke gerai berlama. Ke situ tu bisa nyapa tua tu hari CEO Langkau. Selamat lemai DJ ke situ tu hari apa alung minta lagu terperasa hari William Awing. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampung baru tu hari Induk Kenawit. Selamat tengah hari menggak ngagai dua Induk Kenawit. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawal ngai setuai ungkup pasal itu jadi gaya hari kami dikenawit ke detok minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikena merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lina Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Pemaga Juni Ben, Rosliau, Mary Drus ngau kebukai kebisi rintai ke hari itu Pemaga aku yang nuju dengan guest tuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri ko ya thank you sama-sama ngagai Induk Kenawit ke Siti Tuari Lina Bugis madah keselamat berjalan pekawak terima kasih Lina Bugis hari Johor pagi tu minta setuai nembah ke lagu hari Riusen Manca ambai asi kena merina kami serumah di Nangga Ulin piamega poi Kenawit ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendun Edi Mary Ibu Martin menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nuju semua orang ke Ngelala terima kasih DJ sama-sama Lina Bugis ke Siti Tuari David Alu madah ke selamat tengah hari megak ngainuan David Alu Abak Wan hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin minta setuai mutar ke lagu Bidayuh ko ya. Ianya lagu Dayung Timunggen. Dayung Timunggen. Lagu tu dituju ya ngagai kaban Melayan Tik Suah berpesan ngelamat tu. Pian megak ngagai kaban Tik Ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga rundi ngagai setuai megak DJ ko ya. Okey terima kasih ya David Alua.
0: Ya.
1: Jadi ke situ tu ke bisi nyapa tu hari tu Agustin Albert mana ke selamat tengah hari megap ngegenuan ngau ke situ tu sebenarnya kita merinang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap keseluruhan gerai serta muju dalam semua pengawal minta DJ Sudi menebah ke setiap lagu baru di kerindu hati yang lagu ke rapat baba semali Ari Reza Reho nanti ulih DJ out kena merindang dirimpu ngau semua ok terima kasih Mak Igan tu Ari Richa Unup selamat tengah hari megak ngainuan yang mana kepanas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan nebah ke setiap lagu Ari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kebambayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di tu ngarap tu merindang terima kasih Richa Unup oh jadi tu Ari Sindu Edi tu bapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke situ tu Ari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok ko ya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti Tuari Peter Ningkau mada keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari megau dengan genuan. Selamat berjalan ke pengawak sesuai berjalan dengan mucur mujur minta putar ke lagu Ari Anthony yang melegai pengrindu dituju yang agai James Pengiran KTJ Abi Megah Sindut Edi Mary Ubun Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama jadi kita terus merindang Siti tau ke dua itu lagu ni di jam mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean ngomai direk kuat lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningah kita itu rumah ayah ya hari hari saya ni ya lagu ke ada break nama Angela angka bisi pengingat ke tu rumah ngomai lagu nama Angela tu lagu baru tu hari Meteo Selanjan dan nama lagu tu
1: Angela
0: tajuk lagu ya
1: Angela okay. Bisinalnya
0: ya intro tip why
1: YFM Miri
2: apo apo apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kami YFM Bak Frequency 95.7 FM segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela, kena mega merindang okes mina tu rumah ayah jat dan mega bisa ya, peninggal kita dari Sibu Jaya terlebih ya. Enya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subang.
1: SMK Durin Subang.
0: Terperindang mah. Ini mohon kami saya kabar internet bernama Angela. Famous tetapi lah nama Angela sari tanah. Oh,
1: ya. Laman ukai nama deh nama nama Angela tu ya bakal nama bungai. Ente bakal sidak ke ribai tadi Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angel lah ganyak tadi.
0: Kira bisa nama sidet nama ke Kudus
1: nanti
0: dia tukang agen sia bajia mana we
1: betul Saint Angela korang
0: selamat main mengaja bala Angela sembang ke radio kelamai tahu
1: Okey, jadi nampu baru ni pesan rindu hati hari bala peninggal kita. Terima kasih ngai kita semua hari pukul 12 tunjuk ke dia tu tumu dan sida yang nyu pesan rindu hati ni ke hari petunia sida ke hari sibu maybe say tu tadi.
0: Sapa petunia tu? Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan.
0: Juan Layung hari petunia. Salam lengau nuju semua. Nama kita semuanya tapi salah tulis ada kota semua. Okay, terima kasih Steven Juan Layu. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi mana ke minta setuai mutar ke lagu hari Gwen sanggup aku kena merinan rimpu. Terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki. Selamat ngali hari dengan guys tuan minta nebah ke lagu Malikai Pengrindu atau hari Kiai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu harap ke sedih mekiah agi dalam pelajar sida nama ko ya tu ne nantu nantu tangkap datang
0: nak ngos dia ko ibadah
1: iya. Jadi tu hari Mariam. Hai Brenda aku yang hai DJ. Sama-sama. Selamat tengah hari dengan Mariam ni. Tu hari Nantan Kizo. Mana ke selamat lemai DJ Banang atau DJ Brenda. Selamat lemai muka. Boleh mutar ke lagu Arisa. Lagu tu di tuju yang dengan Peterson. Sama gawak ku ya. Lagu Arisa tadi. Udah tebak kami dua ini.
0: Ila mengantai minggu baru.
1: Ya, minggu baru tok kari ninjau ka?
0: Saya dah lagu baru kan be.
1: Iya, betul. Oh, jadi tu hari Deblin ke baja, selamat kali hari, selamat menjalai pengawat ceria-ceria mek selalu. Hari Batu 15 Kucing Serian. Sebarang lagu dimain nuju dengan guys CMS Fred. Pemega Sindon Edi, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ibu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon ngau kebukai ke bisik dirintai ke Dito. Ke Siti tu Jessica Itan yang mada selamat ngelih hari geng 2B. Nantu gaya, nak tentu gaya hari kami dibawa tu koya. Jadi minta tebak lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peningah peminat setia YFM. Jadi lagu Penny tu dah tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi. Ianya
0: Ngumai
1: diri kuat. Ni nak ingat belama ni leka lagu hari Pedi tu. Tu hari Syasha Manda. Ya Manda selamat ngelah hari. Cukup hangat dunia kami di Sibu di tu. Ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni. Lepas kami meri pen baru berengkah hujan tu tadi. Tu hari Rita Philip. Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngai setuai. Ni ya tadi ni. Okey, awak. Nang acau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindang okey, kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron okey, bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta lagu
1: BDTT tadi.
2: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningau ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didingau bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kitai. YFM, segulai sejalan.

0: Oke, kebanyakan lagu Joget Dayung Temenggen Ari Texten Nazron. Lagu dulu harinya tadi Merampau Ari Alex Wan. Jadi nyau tingkat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nune Bibi Chloe. Ke Maya makasih minyak ke kami dengan madah ke Bibi Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malu-malu ga Alex ninga ya munyinya dah. Bisa ya berita datai lah ne biar.
1: Iya, dari salah ke kita nanti munyiko lagu nanti ati udah kak lalu jadi ke dia meh nanti kalau lama lagi yuk layu
0: sehingga udah berserangan ke pengerino
1: semua ya nanti kalau lama lagi bungainya layu kurang
0: nemu layu kan
1: nemu lapan bungai itu bakal kita mendap bungai itu deh jadi nanti ya kita itu nyiram bungai baru berseri jadi nanti kalau lama dan mau nyiram bungai nadai air nyuna berseri nyu layu
0: ya kita orang bujang ya tips hari tengahnya
1: hari ya nanti nanti dah kak tadi udah merihin
0: nanti lama
1: iya betul Nora kita yang menunggu bungai kita yang kuasa
0: non boleh begini kak bisa gak nganti nyuka layu nadai nganti orang
1: aku tetap
0: nak disiram orang
1: okay nak disiram munyek kurang bisa disiram tamnya meh lapan ke buah kalau milih bunga kalau milih ni ke batang air ke mana
0: oh kira bunga milih
1: mah iya
0: milih air ke
1: milih air tu berseri lapan air tu ya bisik ke celum bisik ke burak bisik ke kuning
0: kalau milih ni kan lagu
1: okay jaku tunik kita ini awak kita tunangan tu berjam berujung ujung-ujung
0: ya, itu bisa lagu ujung terlagi ngika pancar panas malam
1: pancar panas malam
0: itu sama tidak panas nanti malam ini bisa-bisa
1: silau lah macam-macam kalau
0: bulan ayan main malam nadai kalau tidak panas
1: oh kalau balap pancarnya silau ke kami kino
0: ya, kiamat bisa panas malam hari ya.
1: Oh okey jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak tujuh setuai salam dari Limbang nama kita orang Limbang Maya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi
0: kaban duam
1: ni jadi ia minta lagu Anderson Ngalai Bungai Pinang kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu kaya terima kasih serta nuju semua ke Ngalap yang mega balaya di Negeri Sembilan Dian Stanley di Thailand Christina Juliana Sedowai tu di Paris Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau okey terima kasih Mas Diana ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih minta sedoi nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nelson dikenal Pinang
0: dah semain jam tu
1: dah out jadi tu hari Stemo Steffi selamat ngalih hari selamat ngerja pengawal ungkup besar itu minta tebah ke lagu Lari Jauh hari Hendu lawa okey tadi udah Bungai Pinang nyu lari jauh ya ne
0: lama naik na mana kena nyiram bungai
1: nyiram bungai kira ke lari jauh mi ai tadi ne okey tu hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawak pesan nuju kabarnya babak yo ke benung gawak di Tasik Din merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawak mood apa ne minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasik Din goya out udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawak minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya ok jadi ngubi dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat hai DJ selalu ningas ada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu Koya yang mujiz tu bajet sikat. Okey, terima kasih Catherine. Terima kasih Laban.
0: Kadangnya ikhlasnya.
1: Ya, kadang ikhlas ko di zaman okey aku. Wow. Okey, tu hari Doni Engkalis. Salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerom Lingo, Ari Rantau Panjai Sibu. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisa insin kibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai ngau Jonas selamat lemai DJ ko ya ngau pemega to jelia meliang mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkelis bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kapan kita tu orang ke ngepu nyawang lama tu ne jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kapan kita jadi ke situ tu hari William King selamat lemai DJ hari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu
0: kira-kira duit tak lagi mah
1: duit tak dah neh okey kira kenguyang di Facebook dah tu hari Jeffrey Jew madah ke selamat kali hari hari Batu Kawal yang minta tebah ke lagu aku tetap saya hari Duna dituju dengan semua kabar melayan ke Kelala ngau ke Meniang ke radio YFM di jam ke Datuk lalu dengan Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Datuk nama tu nama nama Nuan Datuk kini ko ya jadi pesan una de mongka kini jadi pesan harap ke semua terperindang muju ke semua pengawal terima kasih ya
0: dah cukup macam tu ya ke penudi benda tu kira ke tanya ke penudi ngan Nuan tu nama tak rasuh bala orang Indo tu udah na milih-milih dah lepas munyi ke lagu ngigak panjang panas malam mari galbat gawang datang lagi nama kebuah tak milih-milih-milih
1: okay kebenar ya lepas kami Indo tu dah terlebak berdikari nyatani deh jadi kami tu okay kelalu balak milih kerana bisa nanti kelalu milih ngan nyadi ke ya na jadi okay nama kami balak milih lepas munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang you tu jaku manis makahana baka jaku bayar kemayari tu munyi kuhana sayang ko ya
0: nya mah hante ka penuh itu udah tu lagi bala peninggal kita di miri itu mendiang ke program dalam jaku kayan ngokenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiang ke rentak ngaleh hari bulan ngau kaban kita wala hari YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semak lagu kita nak semak tebah kita yang tebah bak minggu kebuka. Okay,
0: baru meh atau lagu hari kelebak gaul ngika pancal.
1: Panas malam YFM Biri.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Sejalai YFM.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tidak disadang ngon mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti ulih, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
5: Why seberai?
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI FM.
7: Rentang Ngalihara WAI FM
8: 101.3 MHz. Terus berkulai program.
9: Segulai sejalai.
10: YFM 101.3. YFM.
11: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu. Yo.

Ya, lagu ke di baik nik rapinsi ke ngali hari tu nadai ngasuh apa dia sepala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku apa sarito peninga sarito hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih ngagai geng ya 2B di Miri ya ku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita yang ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak yang ke bisip di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari itu tadi ngali hari itu lagi lemah itu lagi kita ngarap ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kat ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk digagak kita sarito dan tu sehati pergilah lagi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya jadi selamat ngali hari ngagak kita ke baru mendiang ke

0: Okay? YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita.

ke di Bay Winnie Albert ngali hari tu meninggal bisik ganti nuan lagu kena gumrindang bala kita akan ke terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sarito ya nama pengawak kita sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari tu sama berjimat kita ke berbaik ke perengkah pengangkut kelebih lagi ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari tu kita ke sepiak deribanya Anang tinduk aja au nanti ulih kita yang tadi ngerandau orang ke deriba ngicak ke sidaknya tadi nak ngantuk jadi nanti dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat disi jalan leban buat pembonio kita mayu macam palan ya ketau no kita yang tadi ngetu ngiruk kupi kini tau ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita kenerus ke penjalai kita jauh kaki au nya Siti Ricara mega kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalan alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita yang tadi terus ngeberan ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal sarito udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang buat tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal dua kita yang tadi nyingkang ngage tahun baru uji lemah itu ne lebuah tua ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi bandi yang ketua engkau Azam ko kita leh ia ke disebut kita pun tahun nyendat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur di uliah kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi indo kita yang tadi nyapai julu hati kita tahu ke Azam ke disebut kita ninti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ia ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun makan demo. Jadi aku ngarap ke sekedar rejulu hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang buka ya jadi kita pergi terus buat perindang ke ngali hari itu peninggal lagu kita ke sekali itu lagu ke di Bait Wat Rock kaban sampai mati merindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: YFM. Segulai sejalai.
1: Kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
2: Hashtag Lemi

0: 4 lemari. Hai FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, jat yuning dirimpu, dinyak lama-lama je nemu. Ni bisik pengerindu, labuh pengerindu, pak. Instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.
3: Bisik.

0: Majid ini
1: akai.
0: Tak ke bajet lah, tang mana diketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan lengka aku meleka agak pernah berkenyak nah. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedari berita ke bisik dikeluar ke bab berita RTM untuk peningga gendang berkawul ngau Opta Pishas. Ya, ke bisik udah diatur apin lama tu kemari. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegak macam penyalah ke berkawul ngau dadah. Jadi kepala polis pilih menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke section 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke section 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak section 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching dito ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gawa 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawul gau sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawul gau Optapis khas yang ke bisik udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kuda ya. Jadi kita ke baru mendiang ke kami buat YFM lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai buat bandaraya Kuching dengar ke kami kena 101.3 ke ngali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketik jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak macam tu.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu nada kedai nyual mesin berbasuh capak ujim dah orang putih cak nada lakinya berbasuh apa enak
3: ya aku benda selalu dishwasher
2: tak mesti dishwasher ya yang dah basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja ya lu tengah masuk ya
3: nah aku nanya sudah deh kalah nada itu pernah ke dishwasher
2: umur aku hidup aku sekali jauh boleh pernah ke utai di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel tu pernah ke oh nyawa utai ke jelu dishwasher kaku
4: nanti pihak datun punya kenuan buat dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher ada salah kat kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
2: entah pernah dicat ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
4: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
2: aku selalu ni kajak tu semua.
4: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
3: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam, tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: aku meruan saya keluar.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi. Nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan yang jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngake orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngake rumah
1: ne pas. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen,
5: kita tentu bendung.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita ingau lagu sama asa. Jadi ingau lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi aku macam sekedari bala peninggal kita ke bisik berpintak ke lagu bisik nyapa kita buat Facebook YFM. Jadi aku macam ya berenggah di pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami hari Med Malaysia ungkup pasar itu peninggal 15/10/2026 jadi buat ke lemah itu lagi peninggal di pelabak ke bisik ribut kudik jadi buat sekedar nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Piamegak di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke bisik hujan megak bak sekedar nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Mukah Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke manah malam tu lagi bak Betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya. Jadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan yang sudah kongsi ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah tu lagi peninggal aku dekat macam sekedari pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik ke lemayang band Nuan Berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Ama tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau ti jawa. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau ti jawa, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kitai nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisik-bisik. Peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransik, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu aku kerjanya nadai hari ngematakan anak nadai hari ngebetulkan anak salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantu madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Fidarus Udin lemai tu saya uku penghabis hati hanya les lama lemai ngaji semua balap ninga kita ikhagi terus mulai ngau kami bawa WFM lemai tu jadi pihak pegak kita kebisi nyapa kami bawa Facebook WFM lemai tu terima kasih ya peninga kita ke Terubah Rica Unup sama terjalai ke pengawak ku ya bisi hujan hari sidak ya bawa jalai simpang ya semua jantang tak lama ku ya kat nimbu naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan tak banget gak pun tak pahit bak bukit di langkang ku yang minta tebah ke lagu hari yang kelemah yang benuan tak berulah aku dah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninggal di caunup aku dah nyak lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Buni James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasi dak Julia Chai Chai yang ya tidak Sudin Lili Asun Endat Inu Indai Stanley ngau ya ke buka harap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita dari Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu buat menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu dari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu balak kaban pihak megak ngau balap peninggal YFM ia ke bisa bergulai ngau kita bak rontak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu dari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ya, semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku yang Ristin Lipua dia kena merindang ya, belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku yang sikut peninggal kita ke bisa menggap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching meri selamat lemai ngagai semua balai ke bisa gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang balap peninggal YFM balai ke sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau nyadinya sekedar di peninggal kita ia ke bisa nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai. Terima kasih lebah udah kiru gulai ngau kami nyapa kami ba Facebook YFM lemai tu ya. Jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu lagu ke di baik Ika Ukai aku beruman. Jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninga bisik dia pinta peninga kita buat Facebook.

Ya lagu ke di baik sebia banyi ke lemai tu belinga diau ke tegal sayau nya siti mega lagu ke bisik di pinta balap ninga kita ke bisik lawak Facebook ke YFM lemai tu ya. Jadi kita lagi mengkam gulai ba rentak ngali hari kita ke sarito. Jadi ya nyapa sekedar belinga kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami aba. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu wari White Rock gaban sampai mati kena merindah dengan peninga YFM bakal ke ngali hari tu ku ya. Jadi What Rock pun udah lagu tadi ne lagu sampai mati kaban sampai mati kena merindah mami abah harap ke bisa dengar tadi au udah nyat tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ku ya kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ku ya. Lalu danya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ku ya mana hari sedak ebak paku sepau minta tebah ke lagu hari Duna aku tetap sayau ku ya kena merindang di rempu merindang bala kabar Facebook belum menjadi orang ke ngelalaya ku ya apa yang megak ngau DJ megak terima kasih Anita Nawai udahnya Juni Ben selamat lemai nuju semua ku ya jadi panas hari sedak bermiri jadi ya ku ya benung nusuk mani ya ngagak tangguh oh mana mai pengawak ni seraya geninga ke radio RTM klik ku ya minta tebah ke lagu hari itu mendian sayau sayau semaya balang merindang rempu bala kaban gau orang ke ngelalaya ku ya jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebagai pengawak ngau Juni Ben selalu berjalan ke pengawak harap ke utai kini gagak kita hanya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance Midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ku ya lemai tu minta tebah ke lagu hari Duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninggal YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai selamat jalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari yang jelah lata jua ingat ingat lalat ku ya kena merindang rempu semua orang ke bisa ningar radio lemai tu harap ke sama terperindang ku ya nya sekedar hari peninggal kita ke bisa nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap ninggal lemai tu ngau lagu-lagu ya ke bisa di pilih peninggal ya ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Yalah, gue hari ya duna yang mayuh dipinta belah peninggal kita yang kebising lawak Facebook YFM lemah itu peninggal aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di yang meran ke kita engkau kami bak YFM. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi ya, terima kasih yang belah peninggal kita ke bisiknya bak Facebook YFM baka sedar Sasha Amanda Billy Zia Jos bisik megap gula hingga kita lemah itu bisik nyapa kita buat Facebook jadi kelimpah harinya Yen Will selamat lemah ku ya baru pulai gawak terus seninga ke YFM buat kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gula hingga YFM pihak megap selamat lemah bulan pegari bisik megap gula hingga kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah pelagu ke kita ya tadi jadi bola peninggal kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk Kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ningga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke biasa dia pinta peninggal kita buat Facebook lagu ke di Baik Gu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Segulai sejalai
5: YFM.
1: Mulut mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminat ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminat sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita

0: panjat bertanya Rita, rangkai mulut entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut entik kita lumpak bertanya Rita, bisa mulut entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut entik kita semutai jaku, tengdak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawa. Mulut endak pansut entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut entik kita endak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumbai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak, imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninya ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Ya kuakutu ngage urang ti amat-amat na ulih datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu ulih nyadi keberkat ngage sidaknya dah na ya tandinga menjadi pemadas kita ti ulih datai ngage rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya
1: YFM Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi, tau ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online, lagi patut dikena, tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang, kena ibu lagi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian, pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipenjurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 pungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeme Ujang, agai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeme ulih bergulai ngau kita, ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebentar tuan nerus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital, bakal kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live tau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan. Bisik enggak di gereja kita maya kita ke sembiang cara online tu ada pasal na. Raban gereja mega ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini dini ajak nu sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu enti sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ngau onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sarito pastor. Sembiang online tak ke onsite, tanya aku ngagai Nuan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngau sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke jago tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita inyo turun runda. Ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, jakuk Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku ku jakuk Tuhan yang madah. Aku bisik dia ko ya. Bah Hebrew mega ingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempurau bakal sekedar orang tang merangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekajakuk Tuhan bah Hebrew anang ngelengkak ke pengawak gempurau bah entik semina meda online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih lagi entik orangnya nak disiplin ya meda TV nuan berbunyi tang ya kiru ngerijau teh bukai. Mayu hau tai ti ngasuh ya limpang. Mayu hau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uliah datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak kak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pangandirik. Lalu ninga jakut Tuhan begolai.
0: Kira bisa bidat kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu. Kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor.
1: Jauh bidat.
0: Ya, ya. Tu boleh diasai ke kita deh. Laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya.
1: Nang aman.
0: Ya jadi bala peninggal nyak utai ko boleh diperhati ke kita dulu. Ba tanya kita ke terubah. Tu deh pastor pengudah COVID 19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh diperhati kita dia tu deh. Dia kita medak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat daripada kita nyak lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tau ke haraban gereja meh pastor. Yang kan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana jaku tanya tu naya? Laban mayu hanal nembiak baru dia tu teruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayu hanal teti nekol runi yang kita ya. Baak penemu aku berpegai bak jaku Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So namarti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sebina Jesus aja ti udah nariat orang. Ya, hadirat Tuhan aja ti udah ngemai orang. Lalu lebos sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya, lalu nya ti ngasuh sida awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kita dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya. Kita muji nyembahyan. Lalu pihak mega kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lunga ti pemata duanya ti nego ati mensia lalu nya ti ngupas tidak ya lalu nya ti ngaso sidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Taala lalu mengkang awas kaya na ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lebih sudah datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lebih jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti nego serta ngubah hati sidak ya. Jaku Tuhan diksemak ketajam bakal lunga ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita ti berjaku, kita nak nemu nama titik nyadi borang ya. Tang jaku Tuhannya, ya jaku Tuhan ti dipadah di ajal nyak ti nego penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasu sidak ya ti lama nadai lagi ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngempuruk ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidak nyaknya keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan. Diikat di lamun utai bukai gereja semak luar basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita kita itik harap kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerindu datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhatikan kita angkat ke Jesus labanya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntun penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Dia kelimpah kena dikemenal ke begelumo atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media ramah atau ke ke bisik bak YouTube kini serta juga podcast ke uliah daripada kita abah digital tu deh pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh dah orang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sidak aja. Dan dengar menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenulu ke ya ya ngau masa kita ngau jam kita ya dekat merkat kita okay merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya anang tang dekat jakuk itu madah terang amai tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ke tegal traveling atau ke gawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyari keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat 8 ngagai 10 nyebut tu. Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu ya gereja ukai rutin tang kaul. Kaul ngau Allah Ta'ala lalu kaul ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporok.
0: Ya hanya pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti kebala peninga ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami bak program Palasa Jurai jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite terus

0: sejurai 635 Kak Laisari tok kita berjurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya lagi bukulai ngaku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kebala peninga agak mengkang netap ke pengerinduk bukulai ngaku kami di YFM. Tua pulai baru nampung randau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku mpu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku mpu nyak pastor.
1: Nang amat ya.
0: Ya ambil ke banding tu nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke banding tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tu pastor?
1: Ya. Yeah.
0: Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemayang di rumah, ngena online tu tadi. Duduk tua berlagu pula aku. Nadai tua berdiri, dedegi berlagu. Aku banyak deh pastor.
1: Betul, ya. Yeah.
0: Pihak megak nyangka lebuah. Kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia tibinya bekenya aja menya dia
1: ya yeah.
0: Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketegal tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegal kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pasal
1: ya nang amat atang leka yakuk ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sembina bak gereja lah. Okey, tang bak dini dua ya ti berguna nuan bersampi ya kuaku tu orang ti individunya.
0: Oh.
1: Orang ti sikuk-sikuknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin derempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nadai utai oleh ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itu utekak disebut aku di tu nomor satu datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Ta'ala ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup derempu ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ia tidak berguna kemetul ke penghidup derempu kelurus ke penghidup derempu nombor dua baca jakuk Tuhan belum mati kaya so leka jakuk Tuhan tu berguna laban bak Mazmur 1 madah lebih kita maca leka jakuk Tuhan ya penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebiang sungai nak takut ke kemarau datai lalu ya berbuah nitih ke musim indah lebuh nuan kediri baca jakut Tuhan tinggak nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakut nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku so jakut Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngagai kita ini ya ketiga puji sembah ya lebih nak diri nuan muji nyembah ya muji nyembah ya ngau hati nuan ngau roh nuan lalu bab Injil John bab 34 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemendal labaan nya gaya orang ti dekedeka ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeninggi ke namanya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenyak jenuh bak mua Tuhan Erti Jakob tu belajar jenuh, okey, belajar kiruh ya. Okey. Ertinya anang kiruh laban lebuh nak laba kita begulai dengan Allah Taala, kita dekat fokus ngagai ya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku Jakob Tuhan dia madah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa tidak tinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakuknya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuk ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringat berguna amat datang ngagai rumah gereja laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan bersemayang begulai ngau bala mayuah lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara aku boleh diperhati ke kita hendak amat bunyi ke aku tadi dari pastor nanti kita lebih kita bersemiang online di rumah nanti kita nyau segau kulu segau kile ngambil air ke dapur kulu kile rawuh-rawuh ngerara anak gini jadi nyau nade fokus dari kita
1: nang amat
0: di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor. Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang lengkap ke gempuro atau anang lengkap ke pengawak gempuro ya. Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelekajaku tu anang ngelengkap ke pengawak gempuro bebenal ngerjanya. Nah gereja berguna amat labanuan oleh merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga jakuk Tuhan ninga jakuk perangsangnya bah nama kebuah jakuk Tuhan nyebut ya bebenar lagi nerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti natiang kitainya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pangandiri. Kita ena oleh ngemak-maknya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru aku nanuk jakuk ku tadi au leka jakuk bahibru dua bab ke 10 leka jakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungka ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungka pengandiri kena kita nyayan ke pengerindu ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas isi menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungka ke pengandiri na ya. Nanti kita kediri-diri nama seperti nyungka ke kita dah indah lekah jakut Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrate nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal so nanti kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja so nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak uli ya. Di rumah bisa lebas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita bersemiang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang ngena online ajak di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi, meh pastor, hari pun nyentuk ke pengujuk.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah, awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Ana ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari di diberi ya ngagai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan, bak inya John 6:33 nyebut tadi. Dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua utainya, dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu, boleh merangsang kita awas rindu datang ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah sembiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sari itu untuk prioriti kita ngelamat itu kita genuluk ke sembiang aba rumah kini atau ke online nanti ulih berengke hari itu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah sembiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenulu ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak Noro Kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai. Ngau tu mupak dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Ya, selamatlah lemai. Selama kita bertemu baru di Sadar Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bergulai dengan aku baru. Belabur radio itu nyentuhnya pukul 9 malam. Bakal selama ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisi program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak dengar lagu lama kini kena deh. Lama nak dengar lagu lama betul macam mana. Ram begulai dengan aku nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, bunyi kakuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai, ngagai ya peningan semua. Nyalai kita, tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancang dekat kunci ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kusik diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat diatur hari 6/17 hari bulan 10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Joni Pang Leong Meng Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 telak. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tau elak ianya program Pekit Kedekum Pekit bukan program tang sitik pekit pekit muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya. Ianya pagila. Jadi malam tu dia ada pengawak di Kumai malam berkelala ngau sidak ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Peragon Bintulu. Jadi pekit muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pekila ngau meka hari 6 17, 16 atau 17 hari bulan 10 ya, dekat berengkah pergilah engkau ke Penudi hari 6, 17 hari bulan 10 Pekit Muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi itu peningah ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain gebelah kita ke dibin dulu, kita tahu berengkah. Tukanan ingat maya cukai pintu kita, jadi kaunter bergerak BDN, nur maya cukai itu dekat Bapalan Pak City Mall, tukang ke Tanjung Batu. Lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke sari tu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian ti udah nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bergulai dengan aku di Sada Ari Limbang.

Yeah, kita lagi mengkang mulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sada Hari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita. Boleh di pedal live Facebook Limbang FM. Pasti di hati ya jam kita tu. Kita hanya tadi sambil dengar radio, sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Hati ke pada dua-dua dan ada salantik ke dengar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM. Pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat. Ke bisik di anjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa diang. Dituju ke ngagai kememelayan hari nanga sebiro kapit. Nangan tawau kapit, nangan gad kapit, nangan suat kapit, pasal kapit, kuci yang Sarawak ngau semua kapal melayan ke ngelalan ni atau kena malam hari lima nguan ulit jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 kena hari namba saplot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ialah 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi semayang ngetas sulit penerang kesilia berkawal ngau pengawal tu. Kita tahu bertelefon ke Gino anak mandin anak niang 0135659569 tahu ke Richard Jembu menantu niang tu balumur 0198599190 tahu ke Robert Louis Nyangau menantu niang 0198275302. Jadi ke Siti tu pesan tahu ke Jaku Tesau merekat regang pesan datari Ruda ngari Keinaya Temaga anak Utia serta sudah menyadi dekat madah ke serta nesa pengawal mereka regang niang apa isyaya ianya Kinsai anak Samad. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 mereka regang bak pendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Bah terumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan nuju balam jadi niang. Balap tunggal niang serta balap kabam ke Semak Rumah Panjai. Kaban Bah Suryaman Kucing Dimiri serta balap kenalan niang tu. Bah Semarang Dur ke Dauledi Rintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu main terbalu datari Jimmy anak Janton pesan madah ke pengawal ngetas sulit ni yang Patih Matthews Jantuan anak Barau atau ke Jantuan anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan Ba Lubuan Tu, Engkelili, Skim Sekerang, Seri Aman, Serian, Kucing, Bintulu, Miri serta Kabar Melayan Ba Puring, Kencana, Kecamatan, Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya Ba Kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbiak, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antunggau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia kita telefon kita telefon dengan ini yang Patih dengan anak ni yang Patih Jantun anak Barau ini Jimmy anak Jantun 0175744461 atau ke Liza anak Jantun 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Isi peninga kita minta lagu hari Jimmy nyai aku bakal selama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: nyako sempa moto ne. Ni mana ke tu belapak ko? Mana nyako sempa moto? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang mendekan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Andai menung macam bob sempa moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempa moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dia kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ningau orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ngena jaku sempat mato ianya anang kelalu nyadi kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja mali ko jakuk tuai ngai ke kitai dikalih ke antau tau ke ditunsang ke antau ke ngujung ke kitai tau merinsa ensenak dudi arila. Hanya tadi jakuk sempama kitai ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua udah kitai berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ki tu belah aku. Ah mana nyaku sempama tu. Nak murid aku. Perti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisi programnya pihak.
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

dari nutu ada lubi kena lesong kena orang nutu lubi macam-macam tu tutu selalu ada lubi lah nanti lesong kebesainya nanti dia tahu nanti kita melalui lesong dan berapa harga nah. Ok jadi jika sempama kita kedua bunyi kaku tadi duduk atas lesong jadi nanti ke pembali ngai ke kita empat kayap ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngai ke kita nak ambil utai dempak atau ke nak ambil ungkut. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa andua ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur bab pengawak ke nak mana. Cara kita ngena jaku sempama tu, ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang, ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita anak sekali, anak sekali-kali duduk batas lesong gai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesong gai ke ngerja pengawak ke nak menukunya. Tadi semina jaku sempama dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Reti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik di Pintar Peninga Kita. Lagu ke dipintar Cikgu Cimbai Guang ke BC Medak live Tito aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyekat kuari pun tadi pukul 7:30 lemai. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditabur terus Riwai FM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus Riwai FM di Kuching.

0: Selamat lemai bergulai gawa ku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur kanang nur lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betuang. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Upis Menteri Communication, Upis Menteri Pengerai Mensiam Ayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Upis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta. Ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke inisiatifnya di berjalai ke kena ngerembai ke agik konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sempekat pemerhatiati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital data gau peminta tiru kena negap ke pengelikun Mensiam Ayuh ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanan nur ke boleh 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanan nur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya buat sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanan dur ke boleh 56,806 hektar pemesai udah di Kemendarga. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion Nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagila. Menteri Pengangkut Anthony Luk Siu Fook madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion Nengkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat disah. Bilion Nengkabangnya kini penggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion tiksah serta ditetap ke ulih dikena. Baawam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agi dipejalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam pengelamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Upis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga upis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyaut tanya kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyau kat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya sudah disawut dalam timpuh ke diberik. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Opis Menteri yang megat dekat berhati ke Palan Timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidakkah disedia ke ngau infrastruktur teknologi ngau bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Michael Tiang Mingti madah ke langgurnya mungku pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sita Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkul pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek tekad diperjalai ke hari baru, langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sita Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sita Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovolt bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV terbungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungku pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sita Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun Bak Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kage. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana lagi ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian tenyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai ngau projek rumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkil genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna Mensia Mayuh ngau perengkah guna keurang tigawak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh dipercayai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sita Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagek. Sekedar rilanggu penemu, kebisik dipansut ke ianya strategi tersilik serta berpelasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusah ngus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserenih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah Ti kena penusah ngus, kelimpah di pengawa, ngemata ke kanan dur ke besar risiko, ngawatur ke patut dipjalai ke ngagai pengawa nunu, ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity ngau pengawa nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Penemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur kedip jalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikena ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agi mai penemu tengah hari. Dikena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanandua lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikena terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikena terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok.
3: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ke itu, nak nemu tai. Programnya, nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4, pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

Semina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua program nadai ke lama nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke kita ke agi nganti meruan nganti program tu. Okay, jadi mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu hari Roslyn Jati Biang ambai aku ti dulu. Okay, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

Maknanya tadi ya, tiga itu lagu lah dikena mungkal awak kita di program Nadek Kelama Nadek Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nuar Rindu Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nadek Kelama Nadek Kebaru ianya Mary J.

Semina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelama nadai kebaru. Mayuh peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu lama dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayuh kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuk lagi penghujung program tu. Ya. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang adara setewa tinggi biar mati anang balang kau lagu kepenudih tadi Helena Kayas joget sama setuju. Okey, dia tu kita ninggal ke lagu Ari tinggi-tinggi lagu lama Paulin Linang lapan wanya bak sulu ni Amerika Jemat dara baju merah kau Lina Kidang Anang Ngerja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peninggal semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat didingan. Sidak ya minggu bukai, minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke kak didingan kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina hati diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih agai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisi bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Nyentuh agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St. Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026. Jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensiam ayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tak meli tiket bertuah ba sekolahnya. Jadi mayuh parayas-parayas ke mana agar kita ke bertuah. Jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid. Lalu bisik mega diatur pengawal mini fun fair, pengawal berjual munyik aku tadi pengawal berjual tiket bertuah, cabutan tiket bertuah, paket bola jaring, paket nyurak, ngau mayuh lagi paket-paket ke bukai ke bisik diatur dua hari berunggu ianya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026. Jadi bisik pendengar siku minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi peninggal kita buat Tito ianya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu beda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama beda kelimpah kita kerindu ngau pengawal sukan boxing tu enya berserimbai ngau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Nur Media Rama ke BC minta lagu komen ngau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali tu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban.

Ya, begini minta dipendingan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita kita boleh bertemu baru jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingonya mupuak dulu aku.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Gemindang malam kebea malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, balik kita ke gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sekarang kita ke berindang malam terbegat 3 jam di konti. Kita ke dekat berpintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu di sana Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata grogi nginjau lagu di sana Joy Tobing Mukjizat Itu Nyata. Teruslah kami, Pemerintah Malam, YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nandai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
7: Jaku perangsang kesar itu, semua kitai bergaul bermata Tuhan, lalu lebuh kitai dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kitai. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi, nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemeh rundiang kitai, butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kitai, bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiabiku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita dengan orang bukai. Suah kita berunding menyitu, aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku ti bukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisik pelandiak dengan penau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya menggat tiap ikut kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus kepidup kitai ni jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti semak nuan ngasai kepidup nuannya nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang asuh jam kitai terbasau ngapa. Penghidup kitai mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kitai siku-siku nang dalam genggam jari kitai empu. Kitai uli ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kitai nyuluk utai ti tinggi agi. Utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisa nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisik di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisik kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak ke orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar digantung berdinding lalu nak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kitai dudia rilo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira nang berkat di bendar. Anak tik mesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit ludah sidak besai sidak nak limpang arijalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindah Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Terbang. Jam kita tuningan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gayari kita ungkap ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gayangin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gayari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa gau lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi mendekat lagu lama Disa dan Jam Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke andak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, suruh mending ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sida ia sejati. Dan yang kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam, aku maca sekedari peminta, kami sedia nyombala kita di FB kami.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikut hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operasyen kemujur diperjalai ke. Operasyennya diperjalai peringkat hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditia ke penerang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operasyen termegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Tengah ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkod kentik dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun Siti Nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Nua Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawat pemansit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikena ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tunjing kaum matau platform online, media rama, servis kurier, ngau servis e-hailing cara kedikena sindiket nyadung dadah nying kaum bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasik ngau langit tiluas, belamri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tibuhnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak, lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa ke jago tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur tidak berjalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudu dah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berpegara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap kaki penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program Berkaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen badah Kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wasidat sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikena nentu ke bantu yang datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia masuk ke jagutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal ti ngumpul zakat babagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkep timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya. Ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Samanta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay, Sigulay. Ya, sekulang sejalan kau kami Pemerintah Malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam kau lagu tadi kebaru dah didengar Busung Enda Merau lagu di sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami Juliana Balihem EDC Bu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jalin kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun kat Jalin udah bersedia. Okey, Josephine Jalin udah bersedia dekat merindang kita. Datang lagi ya Richmond Manor megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisik kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu 99 di mendengar kita secara online di Selangor ke kia minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman lagu lama ya Mina berpangan aja kena merindang hati diri pun meh kau semua peringat kita ke bedau tinduk malam tu ngarut ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih.

versi Mami Aba minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua pendengar kita. Richa Unamaga di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi ambil lagu pelakon kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peningat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapit Din jauh di mata semua di hati kekia. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu Lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu pernah berindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru ba FB kami. Abala kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita, lagi aku maca. Sorry kita lagi berperindang ya. Okay, Josephine Jalin lemas dalam pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice dengan lagu sidak ya. Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

yang lagu rancak ngambil ke kita nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya Tingujung ke Penanggul Sebun. Aginya dinitiah ke Penerang Hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir Madah Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusa Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berengkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar yang kaum kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung Gau Tanah Angus nitiah ke Penerang Hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ya ke bisi berandau Gau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di menua Indonesia ada dia dan nyau kuning gaya gambar atau ke video menuanya ada dia ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: tak gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita ke bisingannya pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California kena merindang kabannya Help Rudy Adelton Nyape Jihep Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nori juga Patrick Jalivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Berandah Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngarok ke Teperindang ke Kia Alex Delta Bina Watabaro di Sekerang Engkelili MA Benung Ningan Wan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya kena merindang kabar-kabar kesuah Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai Nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Terima kasih. Zilahani tau ke Induk Kenawit bisi nampak ke pesan minta lagu Gilbert Gawang Gigat Pancar Panas Malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Marotin Lina Bugis Emilia Mi Richard Serena Sendai Janang Sasha Manda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Poli Mausing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Soja Samarino Michael Elmi James Anya Alex Delta Bina Watabarau Stamos Stevie Stilov James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Anggara ke semuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekal itu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky L engkau lagu Sima lagu duet kena merindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosliau Jupa Selagun Stamos TV Sila Very Jang Denopoli Masing Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kawan-kawan FB engkau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku maca baru kita terus berindang lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama. Ari Joni Aman, Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawang, Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Yeah.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya padah ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gilbert Gawang Aroke, pendengar kita yang minta lagunya tadi udah terperindang ya. Bila kita ke Diau di Menua Baru, habis program ke dekat dia terujur minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6. Ianya program meli minyak makan yang udah dikena pihak tin aluminium kita hingga kertas tunjeng kaum surat berita majalah tau ke kutak ya tau dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak makan yang udah dikena bala kita ya tin aluminium okey pihak kertas hingga surat berita majalah engau kuta hari kedi tugung kita mbak sebelah ruai mbak belakang bilik kini okey pagilah hari lima glumu tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamah meh kena kita yang beli lauk lemainya neh okey kita yang agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyaing sunyi nadai nuan kedua lagi nginjau lagu di sadar Larry Silas sebab nuan lawa-lawa

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita berkawan 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ninti yang malam hari 4 ya. Kita akan gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung agai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam agai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly kena melindang Lengunai di Subang, Bala Group SMK 100 Group Semeksa Group SMK Kelakar Roban Kekia. Ok, selamat malam ya guys semua. Bala kita ngarap ke tepe rindang. Ok, lagi macam komen-komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Ok, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjanan Gau, Petaling Utama, Berindik Ari Penanggul, Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjap pihak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau, Sabak Bernam, Agi dibuka bakal ke ngelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kita keluar ke Upis Pelancar Selangor JPNS ungkap ya sari tu tadi ya. Terus mendengar lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Ya, balik kita lagi dengan kami secara online RDM. Klik kita akan mengenai channel Astro 871. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua kenglalameh ngaroke terperindang Sasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabarnya Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamos TV Stiller Samal Mudin Kim Wam Terma Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Bericha Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Enturian Gau semua peningat kita ke malam tu ya. Ujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis ganti nuan kena merindang semua peningat kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Badai Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Ibra Manakib ngarap ke semua sidanya terperindang Alexander Daud bagasi nyapa ke malam tu Benung Ningan Wan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena merindang semua peningkat kita kesempatan ke program malam tu ya okay. Valentino Polokan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kau si nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kau kia ngarap ke kabar FB kau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA Benung Ninganuan terima kasih Bungai Santo MA minta lagu Angela Latang Jua Anang ke Intan Najak kau kia kena merindang dirimpu meh kau kia engkau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai okay? Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB engkau semua ke ngelala meh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena berindang semua peningkat kita lagu kecukupan yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tujuh Hati Kukia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ialah aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Helly Pelakon.

Ba media ramah tiba-tiba kita mesti mansa ya senentang kes kena di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke ba account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya ba rumah yampu ke dikingat ke ya balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laba nemu duitnya ukai duit ia ya tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pumadah bedau nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabala kita nyam sini nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai enti kelalu manyohnya enti kita nguna duit mega tau kena tinggang hukum ya ngai ke kita nya kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwiwi ya ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebah kita ke benun nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brown Hamid di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dirimpu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Okay, utang laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California ne. Salam rindu, salam saya waria di Semenanjung Malaysia ngagai semua. Abala kaban di Sarawak. Terima kasih lagi dengan kita Henry Ruka di Kampung Lumut Sebangan MA. Minta lagu Ramjana pulai ke Sarang. Kena merindang semua peninggal kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biah-biah mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang dirimu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain durdiau. Ia kepada tinduknya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peninggal sebenarnya program kita. Ngarak ke terperindang Mas Diana Mega. Selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawat ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benung kawat meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din. Nama berita ke kia lelengau ke seduai ngagai ibu ayah di Lawas Wati Connie Marina Edwin Win Stanley Christina Juliana Elizabeth Lily Rudison Dimiri ngau Jakub Pesan ya. Ngarak ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarak ke terperindang. Terima kasih. Okey, kesekali tu di FB kita mega. Jeremy K MA selamat bertugas di konti hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramblers Walter Puntan. Kena merindang kabar-kabar kenalan oleh dirintai ke nama itu magang. Bisi sidak ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lia nama kasihnya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Melaguri Reza Reho. Darling Kumang ke Sinyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar ke dalam eh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribak. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Stamos Stevie Still Love Peter Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Mandav Zaiton S Biabiah Jugi Dan Zakaria Suleman Ngau semua kabar-kabar ke dalam eh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantaf sinyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang dirimpu ngau kabar-kabar FB ngau kabar-kabar bag group WhatsApp. Kepada tinduk malam tu ke ngau pesan dia ngarak ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua, lagu kebenaria. Kena lagi nginjau lagu hari Eagles Hotel California.

kita nyo datang ba penghujung program romantika wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dengan berengkah ngalik ke diri wai okay agi my radio ba TC kita dia gini ngah kami terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu engkau tu dapangan DJ MA tahu ke tiu bila kita kasih nampak ke komen baru komen kami di FB keduanya tak sempat dibaca okay terima kasih laban ke milih kami nya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya aksi kaban madah benung hujan di kota Semarahan kita ke benar terima jam ke itu baju jimat ba jalai alun okey ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam gini dengan kami terima kasih menyemanyu udah tu lagi mendian ke timang kerbak tawas sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi okey malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita dua lagu disediakan aku Roslina selamat malam sulu kedua lagi lagu di Sada Honey J asa selamat belalak gawati kecekelan tanggung ke ya, malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 ngarap ke semua pengawak ke di perambu di niat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana ne okey bakal selama mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engkau program rundown minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang terima kasih semua selamat malam.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM. Segu

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak, boleh ngiringnya nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau engkau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orang nyak, perkara keberat. Pesan Anang Kiroh bermain telipun hari aku, Pemilia David, engkau YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

Tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita timendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Maiko Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Pi pedak lima petuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ni hak meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu ak pampu mulut meh. Lagi kita yang ambil ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ariwan.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan? WAI YFM.

Bah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit terbisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediaka nanti kita udah ngelak untuk ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak suarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasar.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak enggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

ke Buah Kenan, Pak Nuai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Pukis mina ulih nur kita nimpai tepian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: penganta kami suba yang spray nya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan wal ngekip bahasana ngay nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Sapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nungan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku sebuah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi teh kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama teh disenakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kaya kaya nulung kaya kaya nyempat nulung kungun saya api kemau tu nyempat dikak nyempat uji dengan wak aikin nyempat nyempat nyempat nyempat nyempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngareh mensia mayuah tulih merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabur darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekan manis mayan mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Dah kini sudah rumah apa ikan?
1: Kamu boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keritanya, Nastar. Ya pedak dengan tayar keritanya. Nanti bunga lagi, jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja, ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah, non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
0: Nah umbasnya boy, padah kan? Nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup. Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kaget boy. Padah kaget. Nama lagu ke bisi.
3: Lagu joget.
4: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
3: Lagu dangdut.
5: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Titik. Utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock bang.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Kau pun gak bisa dikelan.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke penginduk kita. Pegulengok kami, Pak YFM.

Dalam situ bis, tentu mayuh buah rundiang siku-siku tindak sama tinggal ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai uti manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension mau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hakik.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Terima kasih ngagai kita para pendengar.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pângăroa Pagii. Why FM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist, lalu pagi itu kita bergolai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi tidak berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, basa, terima kasih ya. Bantuan undang rak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jaku nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemik ya tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus. Tidur Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuh semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribu Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gaga ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga itik cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau kau utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah merik pengharap ngagai semua kita. Laban siapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kala begiga kau tai tibsai guna bagi tai ku dalenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengharap ti beguna man bak kita kemayar itu. Nama pelajarnya ke nomor satu. Pelajar nomor satu pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kita nya orang ke bernama tau kenadai nama. Dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau kenadai berguna ba mensia. Baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih Allah Ta'ala. Ko Ellen G. White dalam book Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang ulih ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus. Lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Peda Jesus bergantung datas regang. Ingat Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kita serga dituntuang bahaya. Ingat keregang Jesus. Ingat nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang kesikunya tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita yang lalu nyapu rumah yang laban ngigak sesingkap perak yang kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau karena ia kelelang. Lalu lebuah nak ia nyapulai baru ke rumah. Apai nyak pansut dari rumah lalu balawa ngagai anak ya lalu merap anak ya lalu nyium anak ya laban andal karena ya kelelangnya udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita baru kita ulih nemu Tuhan Allah Ta'ala semampai setanah ngau kita dalam lomba penghidup tu. Ni pengalaman nur kita baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni penglama nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalan ya ti benar. Bala peninga, bala pengajar pengharap
Engkau sidak kelandik dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngigak penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah daripada tau ka ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawa Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti luma tiga. Pengaga ati di serga. Nebuah pengibun bedus tetemu ke bedus ya tilinyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangan ya datai. Berami ke pengenal ya. Lebo induknya tetemu ke sesingkap. Pirak ya kelenyau. Ya mega madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuh anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyambut penatai ya ngawati tip madu gagal. Lalu ya begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bugulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ati ngesalati. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu pegawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke nyalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sehari itu. Iriang kami ngoroh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Di Tuhan kami.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi.

Ujang kete sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenak ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik seram pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito. Lalu pihak mereka beranjung ke bala nebiak ke sekolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mujur di pejalan ya. Okey, jadi bak awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi bak tusun program kita nang bakal selama megah. Bak jam kedua berengkah dari pukul 7 pagi tu lagi kenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi bak penghidup kita bersari-sari nyedikan nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi. Tahu muka ngancung komen angka topik ke dibai bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu. Benung hero pagi. Lalu pihak muka kita kenang udah bak rantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: anaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu hari YFM.
2: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Okay, Marinang kita nga mga laguari LX1 merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan alun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dur lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dur lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan pak sekedar kanan dur di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di peda pak opis website opis meteorologi. Okey lalu berkawal ngau tikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa tikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi samanya ke pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih lagi bala anak kita ke bersekolah ngau muka bala kita ke engka bisi penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peningah kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau muka hari email YFM yang

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua tu ngatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke pebatang ke bisik diterima hari peninggal kita kalau pesan ke terubah tu ianya hari gindi anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai paru budai bintung sebangki panjai bara merindun setengin so sayat nanga kumpang kumpang langgir danau kandis bukung meriuk tambak jelukung setuga buak selindung ulu ngau ilai marup baru sungai keruh merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 0148-880-6738 hanya tadi pesan madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking tau ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sida ianya ba lot 5951 lorong Gabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kucing nanga jitu bakuang betuang Sibu dimiri ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 0113-628-4963 tahu kenuju Davidson yang 0135673386 yang tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 5951 Lorong Kabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Bintulu ok lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak Bin udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu lalu pesan tu nuju kaban belayan ba sebangki sebangki pandak sebangki baru sebangki asal san panjai san pandak tintiang lalang kumpang canggut cangkul Danau, Seremat, Suh, Kandis, Merio, Tanjung ngau muka kaban belayan ke Bukai ke nak boleh dirintai ke Ditok Magang madah ke Anthony Anak Bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi Sebangki Panjai Lubu Antu lalu niang tu dekat dikubur ke bawa pendam sutung Sri Aman. Ok, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya Arya Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka. Lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Miri Pintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa anda yang pu bak lumur kusung 19822-8669 tau kenuju Madam Hong ya kusung 19854-7361 jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palomayu sepengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Pintulu ya. Okey nyak tadi pesan mega ke visit diterima jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon dengan umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti tu pening ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting anak hitam panting anak hitam udah nadai muka. Lalu niang panting anak hitam tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ya pak rumah sedampu inya bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyu yang remaja betung batang sekarang maka Kaban Belayan ke buka eh. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur enggak kusung 13661-2736 tau kenuju cundi ya kusung 13676-5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah pak rumah anak ya enyak bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey, nyak ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Silvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YY FM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerak Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tau ke Indai Baguang. Jadi pesan itu madah ngeta sulit niang Indaya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, ba rumah sibat jelukung engkeli. Okey, lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai arah nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Stuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semanjo, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngau Ilik, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing Bintulu ngau meka Kaban Belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah sibat jelukung engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari ranggi anak iku madah ke Indaya, melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah iku Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut agak tau ke Apai Liam ba Lasi Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi rumah Nili Sekijang rumah Sukin rumah Anthony rumah Jenatan Sungai Janting rumah Hinggul Madur rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD rumah Linggang rumah Tunjah Sungai Labi rumah Anthony rumah Jeluyang Sebatu rumah Awet Pakan Kura rumah Junis Kelupuk Bintangur rumah Musa rumah Ujit rumah Nyandang rumah Buan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ke nda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju nyuta nak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah iku Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu ianya rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngau Ilik Tawang Seduku Geran Setumbin Tanjung Bicat Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga, Surai, Geligau, Sedarat, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 0138-380-1660 atau kunuju Rachel 0136-687-021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai abak rumah Sidampu hanya rumah lumur 166 kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus berenang kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

pancar panas malam hari Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus hari YFM atau Siti Agil Lagu bedau kita mendiang ke berita hari Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agi belanja ke Terubas penyampau RM1.5 bilion dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang buat pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agia belanja penyampau RM545 juta. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngaga ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluk Batang Rajang, biak megak pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga RM135 juta diatuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemari, ia megak minta ngambil isu berkaul ngau palak tanah, perengkah guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agia belanja ke Terubah penyampau RM1.5 bilion bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Songkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggi merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau RM98 juta dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap kuliah nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Kaunsel Negeri Telian Roynston Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah bak pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengkah guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, biar mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih penglandiak di Kerombaika kelimpah ngemanah kagi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabuang dekat di Perundiang dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantuk ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindi ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek ari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kupi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngelui RM6 juta lalu agi berguna kesukung serta megak pemendar tanah ari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansa ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temuda bangsa asar NCR diterus ke dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara rama ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemah ila. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meri bantu buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar tu uli meri latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul berkawa ngah pemerat guna bak sida. Tiap bengkak usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Dia maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Bak Dun. Sapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngah ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mensia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin entik dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisik Hari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company keberkawa lalu pengawak dipelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam ungkup nuduk ke kabel dalam tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tujuh ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakutnya pengudang uluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara komuniti communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak.
Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di bergah 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1 2010 nyentuk kari 3 tu tadi. Nitya ke penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai operation tu megah ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisa. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur mungko penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerumpung autism Kuching KAA kena 2008 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitya ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemerik hari orang siku-siku ngauraban koprat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati-hati ngau pemerhati-hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah Jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Ba Astana Petra Jaya derima penemui orang ke berita nama berserimai dengan pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke besi datai yang kaum bala Tuai hari perintah Menua Sarawak ngau perintah besai pemesai-pemesai pes perintah tokoh korporat pengari menua luar ke gawak di Sarawak tuai-tuai berbangsa setara banari gerempung-gerempung tukai di kuasa perintah. Bisi datang megak ke Pala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Tai Mahmud Gau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai, serta Balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Mayatu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Gau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah, belak kulai gau bala temuai ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakok sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepati baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak pati ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuah sebiliak. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut nat ke diri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako sarita.
2: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Sama lemai gal, kita lisir kau tinggi tuan.
1: Sama lemai tuan, nama berita? Udah drop terai tuan? Aku tuan, mana mai sumiat tuannya nih tuan? Namanya bisa pangku saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumiat selalu sobat orang ya tuan. Amat tebak mau sajen misalnya bagra khasnya mai mau nonton sajen sumiat. Nemu nih ceritanya tuan sumiat? Bisa kuliah tenang untuk saya soyo. Sumiat apa kadenya? Waktu kemalinya ke kali ya mau deh. Tuh, kapan aku punya cerita tuh? Ai, yang punya tuan, yang punya beli ya puluhan, mau deh 9 tahun, mau deh tuan. Kena 27 kosa kura ya, oke kuda. Ayo tuan, si kuda inggiannya Riem 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan, dia aja tangkap ya. Kempu aku duduk di situ aja, aku gelilak ya.
2: Lam, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depan tak ya. Nampak apa ngawak ni yang ngericau ke semalau. Nih apai, nih indai. Nama, aku tahu berkaban ngusia begadi itu. Ya tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Tuai rumah jabu lah, tembawai kanyung lah. Umur rendah ya tuan?
1: Terbilang tu ya tuan, terbilang.
2: Umur IC, nak tu beda. Untuk 85 yang aku tunjukkan kemarin. Indian adalah dia bakso. Kalau kau apa Singapura, apin kebini. Bukain nasi gantang. Indo kengai tuan.
1: Sama aku tu tuan, sepakal, sepakal. Aku makannya tuan.
0: Baru menyaku seduai, hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke Rusia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu punya, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah hidup nuan.
2: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku dah parai. Kumai kogi dua punya tuan. Asai kan sepet lama gaya dalam dumpit tu tuan.
1: Nanti nak nemu macam ada punyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu ni ngambil lisian tu pak lisian aku tahu ruap ame dehnya. Pompang apa adanya namu macau tai.
0: Dah, anak mayo kena lihat sebuah. Laban lisian nuan dah mati punyau. Jadi dia tu aku dekat luar ke saman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
2: kasih ke kami dua itu.
1: Kasih ya tuan, kasih tuan. Baru dah
2: di luar cerita
1: baru ya tuan.
2: Kasih ya
1: tuan.
2: RM10 bisa itu tuan. Kak, kena nongi tuan. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kopi omeh tuan. Nah, kita sama
3: kita. Tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu lah tuan. Tuh tahu tu tuan lalu tuan.
1: Ngaku tuan 5 ringgit tuan. Tahu yang tak ingat. Aku tahu tuan yang ngetah tu kasih kami dua. Tidak, aku cerita tu baru. Kada ambil baru.
2: Betul tuan.
1: Nanti makanan kita bisa diskaun tau. Ketemu 12 ringgit, 3 ringgit pulai kaku ke tuan.
2: Betul tuan.
0: Bisa muda tu seduai. Saya anti rasuah. Memang seduai penyalah seduai. Lumur 1, mati lisin. Lumur 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nijih kaku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anda sesekali meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
1: Dih, mujab. Ada isi dah duga metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba. Nyau, nyau. Kau jaku dah leju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
4: Hei, pendengar, respiak tidur.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.